0: September 2026, saya, Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027,
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhana melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar Rp401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menangan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar Rp401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia.

0: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Hikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Hikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghofar Rozin dengan 155 suara. Aru Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
2: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
4: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau

0: dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
5: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
2: Dan peringat kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
8: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya juga di Adi Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV PT Bas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada

0: pregaré la ley. Lalu, ya peringat kami. Ya.
1: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus lalu lintas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindya melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Hello, masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
0: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki sing maju. 1.
6: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
6: ki perlu ada keperluan, Mbak. Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Durungne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: 93 MMBPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat-sahabat Madiun? Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, pagi hari kita bertemu lagi untuk hari ini.
1: Betul.
0: Di harinya Selasa di tanggal 1 September.
1: 1 September. Waduh, awal bulan banget nih.
0: Kenapa kamu ketawa?
1: Seneng kan? Oh, iya. Masa kamu enggak seneng sih, Om?
0: Ya, enggak. Walaupun itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal pokoknya bulan September.
1: Oh, gitu ya.
0: Awal bulan di mana September ini ya. Jadi
1: betul.
0: Yang namanya September itu apa ya? Bulan yang sangat menyenangkan sekali.
1: Meskipun gak ada tanggal merah.
0: Gak ada. Karena kemarin sudah di bulan Agustus, kemarin kan kita banyak aktivitasnya.
1: Iya, benar.
0: Kegiatan di kampung, kegiatan 17-an Agustus, ada juga kegiatan yang ada di Kota Madiun, semuanya tublek-blek di bulan Agustus. Tapi kalau yang namanya September ini kan kita mulai awal bulan ya, tanggal 1 ya. Jadi mungkin kalau ada acara lagi atau gebrakan lagi yang ada di Kota Madiun, kita nanti akan informasikan. Ya. Jadi tunggu dulu apa nanti akan ada di bulan September, ya kita nanti tunggu aja terus gitu ya.
1: Benar. Setuju.
0: Pagi hari ini kita akan temani semuanya, masih di Halo Madiun bersama kami berdua, ada OO
1: dan Wulan.
0: Iya, sampai jam berapa?
1: 9
0: aja ya. Gak usah lama-lama ya.
1: Karena juga kalau September ya, meskipun ya bulan baru ini ya moga-moga gak kerasa lama juga gitu.
0: Ya, sama aja 31 hari.
1: 30
0: ya.
1: Aman.
0: Tapi gini ya, kamu nyadari gak sih?
1: Gimana?
0: Antara Senin ke Minggu tuh lama. Tapi dari Minggu ke Senin itu cepat.
1: Iya, benar. Iya.
0: Soalnya Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Minggu kan Senin, besok Senin kan gitu ya.
1: Iya, benar, cuma sehari doang kan.
0: Jadi, namanya hari itu harus kita apa ya? Kita semangati. Mungkin kalau sahabat punya rencana-rencana yang indah ya. Hari Selasa saya mau kemana, Rabu mau kemana, Kamis mau kemana gitu kan ya, ya bener, semua itu bisa terjalan dengan lancar gitu ya.
1: Bener.
0: Apalagi pagi hari ini di tanggal 1, ya mungkin kalau pagi hari ini saya selalu sampaikan kan, kalau semua orang itu belum tentu punya gaji.
1: Iya, benar.
0: Tapi saya yakin semua orang itu punya rezeki.
1: Iya, pasti.
0: Jadi kadang itu ada yang rezeki yang apa ya, membuat kita itu sama-sama juga yang namanya gaji tadi. Jadi kalau ada yang mungkin dia berdagang, gajinya itu tiap hari.
1: Iya, benar.
0: Ada juga yang mungkin ada apa ya, dia membuka satu usaha
1: ya,
0: itu.
1: Iya, usaha.
0: Kemudian juga untungnya mingguan juga ada. Nah, kalau yang ASN atau yang lainnya itu kan ya gajinya satu bulan, tapi untuk satu bulan sekali toh itu tanggal 1, tapi untuk satu bulan sama juga ya. Jadi semoga yang hari ini menerima gajah seneng.
1: Iya, benar.
0: Semangat juga. Yang hari ini juga berdagang juga semangat juga.
1: Iya,
0: yang hari ini juga buka toko juga semangat juga.
1: Betul.
0: Yang hari ini di jalan juga semangat juga. Pokoknya semangat.
1: Iya, benar. Kalau juga enggak semangat ya, nanti Pak bakal berat ya. Kalau sampai 30 September kan masih lama gitu
0: ya.
1: Kan.
0: Tapi ya pasti jangan sampai itu ya.
1: Iya, benar. Pokoknya semoga
0: berusaha aja lah gitu ya.
1: Iya. Semoga
0: kita
1: dilancarkan juga nih untuk yang berdagang.
0: Ya,
1: betul. Ya. Semoga rame. Amin ya, juga. Amin.
0: Kalau ada pepatah tuh, laris manis Tanjung Kipul.
1: Waduh.
0: Dagangannya habis, uangnya pada ngumpul.
1: Waduh, ya diharapkan itu ya.
0: Itu, kan semua juga punya harapan.
1: Iya, benar.
0: Kalau berdagang mungkin ya laku.
1: Iya, laris.
0: Atau juga yang mungkin hari ini yang di jalan itu kalau apa, bapak kondektur atau bapak bis itu, yang di bis-bis itu ya, penumpangnya juga banyak.
1: Benar.
0: Ada lagi yang ada apa, asong juga. Ada juga yang pekerja yang lain di lepas sektor-sektor yang lainnya juga. Apa ya, harapannya juga sama ya.
1: Betul.
0: Ya, hari ini punya rezeki yang melimpah ya,
1: ya
0: dan juga yang usaha, yang buka warung semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Banyak yang beli dan ya, habis itu jalannya.
1: Iya, benar. Tapi boleh banget nih kalau misalnya sahabat punya rekomendasi gitu ya, apa aja gitu ya, untuk UMKM atau kuliner yang di mana di Kota Madiun gitu ya, untuk sahabat-sahabat lain yang mungkin juga nggak asli Madiun jadi tahu gitu, biar
0: tahu.
1: Boleh banget join di WhatsApp kita gitu ya, di 081 556 451 817.
0: Mungkin ada juga yang mau menyelami teman-temannya untuk pagi hari ini,
1: boleh
0: mungkin di lapak, di toko, di pasar, di jalan jangan nyalami ya, nanti sahabat itu nggak boleh gitu.
1: Betul.
0: Tapi yang pasti untuk semua saja selamat pagi dulu untuk semuanya. Dan kita akan temani terus di program acara kami sampai jam 9
1: pagi nanti.
0: Masih di
1: Halo Madiun.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 1 September 2026. Awal perjumpaan kita, sahabat, akan saya ajak menuju Kabupaten Pasuruan. Rekan Suci Afandi dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar dongkrak promosi wisata daerah Pemkab Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card.
2: Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan mengajak para mediagram dan influencer sekaligus membekali mereka dengan green card pariwisata. Hal itu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalkan berbagai destinasi wisata. Green card diberikan kepada mediagram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50.000 followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Afendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, green card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
3: Pemberian green card pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
2: Melalui green card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Blitar. Rekan Ipang Harwoko dari Mardika FM menyampaikan informasi tentang Lapas Blitar berikan kesempatan warga binaan lanjut pendidikan, 19 orang ikuti kejar paket.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar terus memberikan ruang bagi warga binaan untuk meningkatkan pendidikan selama menjalani masa pidana. Salah satunya melalui program pendidikan kesetaraan atau kejar paket A, B, dan C yang saat ini diikuti 19 warga binaan. Iswandi, Kepala Lapas Kelas 2B Blitar dikonfirmasi by phone 27 Agustus 2026 mengatakan, program pendidikan tersebut menjadi bagian dari pembinaan dengan tetap memenuhi hak warga binaan dalam memperoleh pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggandeng lembaga pendidikan non-formal sehingga proses belajar tetap dapat berlangsung di lingkungan lapas.
5: Sekolah di lapas menunjukkan adanya keberlanjutan pendidikan yang ada yang tinggi buat kebinaan di lapas itu yang sempat terputus itu tentunya dengan tidak paket A, paket B, dan paket C.
4: Menurutnya belum seluruh warga binaan yang berminat bisa mengikuti program tersebut. Salah satu kendalanya adalah kelengkapan administrasi pendidikan. Sejumlah warga binaan masih perlu melengkapi dokumen pendukung seperti ijazah dan bukti pendidikan terakhir, data kependudukan dan dokumen pendidikan yang dibutuhkan untuk proses pendataan peserta. Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, peserta juga perlu terdata dalam sistem pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai jenjang yang diikuti. Iswandi menambahkan program kerja paket ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan dan pembimbingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial warga binaan. Ipang Harwoko, Mahardika FM.
1: Sementara itu, rekan Reza Desti dari Suara Ngawi membawa kabar, Kejari Ngawi gelar pasar murah di Alas Ketonggo, warga antri sembako murah.
6: Kejadian ngawi gelar pasar murah di Alas Ketonggo, warga antri sembako murah. Ratusan warga memadati pasar murah Alas Ketonggo Srigati di Desa Babatan Paron. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang disediakan dalam kegiatan sosial tersebut. Kegiatan yang digagas Kejadian ngawi itu menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Kejaksaan ingin menunjukkan bahwa tugasnya tidak sebatas penindakan perkara, tetapi juga mencakup pencegahan hingga pendampingan hukum. Berkolaborasi dengan Pemkab Ngawi, Kejaksaan menyediakan sembako bersubsidi bagi masyarakat sekitar. Antusiasme warga terlihat dari ramainya antrian selama kegiatan berlangsung. Tak hanya berbelanja kebutuhan pokok dan harga terjangkau, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Pelayanan tersebut didukung oleh Dinas Kesehatan Ngawi melalui puskesmas setempat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah kepada masyarakat serta penebaran bibit ikan di Kali Tempuran. Langkah itu sekaligus menjadi upaya menjaga ekosistem dan mendukung promosi kawasan wisata Alas Ketonggo. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Kita bergeser ke Kabupaten Tulungagung. Rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan PLT Bupati Tulungagung hadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 di Bali.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Haryadi menghadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kemendagri tersebut berlangsung di Bali Nusawa 2 Convention Center Bali dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Apresiasi tahun ini menyoroti sejumlah sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi program 3 juta rumah. Dalam forum tersebut, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin dan Sekda Tri Haryadi mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai bagian dari kehadiran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam agenda nasional bersama pemerintah pusat dan daerah lainnya. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Reni Kristi dari Ersal Nganjuk mengabarkan tentang Pasar Rakyat 2026 semarakan alun-alun Nganjuk dengan ratusan stan UMKM jadi wadah penggerak ekonomi warga sekaligus rangkaian Hari Bakti Adiaksa dan HUT ke-81 RI.
8: Pasar Rakyat 2026 digelar di Alun-Alun Nganjuk sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa 2026 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan PWI Kabupaten Nganjuk. Berlangsung hingga 5 September 2026, Pasar Rakyat menghadirkan ratusan stand yang mengelilingi kawasan Alun-Alun Nganjuk. Kajari Nganjuk Dr. Dino Krismiardi berharap kegiatan ini menjadi stimulus penggerak roda perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM Nganjuk sekaligus memperluas ruang promosi produk lokal. Bupati Nganjuk Marhin Jumadi mengapresiasi Pasar Rakyat sebagai bukti kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain Pasar Rakyat, rangkaian Hari Bakti Adiaksa 2026 akan dilanjutkan dengan Adiaksa 5K Night Run Merah Putih 2026 pada 5 September 2026 yang ditargetkan diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Informasi terakhir dari Kota Madiun, rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan, Madiun Menari sukses digelar, PLT Wali Kota Madiun sampaikan, kami tidak buat acara, kami membangun kebanggaan warga.
9: Madiun Menari berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Pahlawan Kota Madiun itu tak kurang diikuti 5.000 peserta. Mulai dari pegiat tari, pelajar SD, SMP, SMA, guru, PKK, Persit, Bayangkari, aparatur pemerintah, unsur kecamatan, pelaku UMKM, hingga berbagai unsur masyarakat lainnya. Menariknya, kegiatan juga diikuti Wakil Wali Kota Pekalongan, Hajah Balkis Diab. Masyarakat juga tak kalah antusias, terbukti masyarakat tumplek-blek di pedestrian sepanjang Jalan Pahlawan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh peserta dan masyarakat. Hadirnya Madiun Menari bukan karena keinginan dengan pemerintah Kota Madiun. Namun berangkat dari keinginan para pegiat tari yang disambut antusias masyarakat. PLT Wali Kota menambahkan seluruh masyarakat yang hadir bukanlah peserta, namun bagian dari sejarah Kota Madiun dalam pelestarian budaya. Kedepan, pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk memperluas fasilitas sektor budaya, salah satunya seni tari. PLT Wali Kota juga berharap lebih banyak kegiatan yang berangkat dari keinginan masyarakat ke depan. Karenanya, PLT Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun sedang tidak membuat acara, namun membangun kebanggaan warga. PLT Wali Kota berharap masyarakat juga harus turut bangga dengan lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan daerah. PLT Wali Kota menyebut pemerintah pastinya akan terus memfasilitasi keinginan masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun.
1: Seluruh rangkaian informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 1 September 2026 telah kami hadirkan. Saya, Ahmad Robert Al-Kautsar undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Halo Madinah untuk hari ini ya. Masih di Halo Madinah pagi hari ini bersama kita berdua ada O dan juga ada Wulan yang temani semuanya ya. Dan baik, untuk pagi hari ini tentunya bagi sahabat yang baru bergabung di 93 FM, harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan informasi yang kita sampaikan untuk pagi hari ini ya. Hari ini di tanggal 1 September, untuk informasi dari Pemkot Madiun, kita juga tidak ada agenda yang berarti ya.
1: Betul.
0: Kegiatan kami cuma biasanya seperti ini, ada kunjung-kunjung dari Bapak PLT ke berbagai acara ya. Jadi kalau eventnya belum ada di kesempatan hari ini. Jadi untuk sahabat yang kalau dolan ataupun juga mau singgah ke Kota Madiun silakan.
1: Boleh.
0: Masih punya banyak sekali di PSC itu setiap hari juga ramai. Juga di sampingnya tuh ada UMKM kami ya.
1: Benar.
0: Jadi silakan nanti kalau sahabat mau ke sini jalan-jalan Kota Madiun bisa membeli apa yang menjadi dagangan dari para UMKM.
1: Iya benar. Gitu ya. Tuh biasanya kalau di Kota Madiun juga oleh-olehnya pecel ya, pecel, wajib ya.
0: Wajib ya. Itu karena makanan khas kita
1: bener.
0: Ya. Tapi sebenarnya lah kalau kita berbicara masalah pecel ya. Pecel itu kan kalau tiap kita orang Madiun ya tiap hari makan tuh enggak bosen ya.
1: Benar.
0: Lucunya sekali ini kalau kita pindah ke daerah lain beda lagi rasa bumbunya.
1: Iya, benar benar
0: setuju. Kita ke Ngawi, ke Pacitan, ke Magetan beda lagi.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Kadang kalau kita orang Madiun tuh ya memang khasnya pecel Madiun gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau memang ada yang Magetan punya khas sendiri dengan bumbunya sendiri kan beda-beda
1: benar,
0: juga. Apalagi kalau kita ke Solo beda lagi. Ke Mojokerto, ke Surabaya
1: beda lagi.
0: Benar. Jadi silakan kalau mau sahabat ini kulineran di Kota Madiun dengan pecel khasnya Madiun boleh banyak ya.
1: Terus biasanya kalau di Kota Madiun kalau enggak pengen pakai nasi, biasanya pakai kerupuk.
0: Pakai kerupuk.
1: Iya kan? Apa namanya? Gapit ya.
0: Kerupuk gapit.
1: Iya,
0: kerupuknya itu memang gapit. Khas ya. Dan kerupuknya itu bukan kerupuk yang putih itu bukan. Namanya kerupuknya kerupuk gumbal.
1: Iya.
0: Atau biasanya ada yang nyebutnya kerupuk upil.
1: Kerupuk upil.
0: Jadi segitu upilnya seberapa ya? Hidungnya seberapa?
1: Kenapa ya? Kok bisa dibilangin kerupuk upil?
0: Dan kamu
1: upil
0: tahu enggak itu kerupuk gumbal itu atau upil itu dia gorengnya bukan pakai minyak loh.
1: Pasir kan?
0: Pakai pasir ya. Bener. Jadi memang ini ya.
1: Iya, benar.
0: Sedikit
1: bener.
0: Kalau kita pahami juga memang luar biasa ya. Jadi kerupuknya pakai
1: gorengnya pakai pasir.
0: Pasir yang panas dimasukkan itu kerupuknya nanti setelah itu di goyang-goyang di saring gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi kita enggak pernah sama sekali makan yang namanya pasir itu enggak pernah.
1: Iya benar.
0: Karena disaring.
1: Iya,
0: coba
1: benar.
0: Kalau itu pasirnya tuh kita ambil satu-satu pakai tangan gitu ya.
1: Enggak mungkin.
0: Soalnya pasirnya tuh panas juga gitu, panas juga ya.
1: Benar.
0: Apalagi kalau selain itu ada lagi lan.
1: Apa?
0: Gombal itu, kerupuk sambel.
1: Kerupuk sambel ya biasanya
0: di
1: itu. Iya,
0: lebih banyak ya. Jadi kerupuk itu dipakai ini cocolannya tuh sambel yang sambelnya tuh sambel kayak
1: dari cair pedes gitu kan.
0: Ya.
1: Iya, benar. Kayak umbel.
0: Itu makanan bukan kayak bukan. Jadi emang seperti itu ciri khasnya ya. Jadi apa namanya kerupuk sambel ya.
1: Iya,
0: sambelnya memang dari tapioka,
1: iya,
0: dari kanji. Tapi memang luar biasa ya.
1: Bener,
0: jadi
1: enak
0: khasnya
1: banget.
0: Itu pertama di seperti itu. Ada juga yang lainnya
1: lempeng-lempeng.
0: Iya kan? Juga banyak ya. Jadi kalau dua itu memang identik dengan yang di sini.
1: Iya benar.
0: Kalau kita cari pun banyak ya di Alun-Alun juga banyak.
1: Oh banyak.
0: Atau di beberapa tempat tuh di HA Salim.
1: Di Bundaran, Serayu juga ada.
0: Kalau sahabat kuliner di sini ya itu yang tinggal mungkin yang secepatnya itu ya. Tapi kalau ada kafe-kafe yang mau nggak modern banyak. Mau nongkrong misalkan mau. Apa sekarang kan modelnya kopi-kopi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Itu di bandaran juga banyak. Bandaran sungai itu.
1: Iya
0: ada. Kemarin juga saya sangat seneng ya. Jadi
1: ada.
0: Di bawah pohonnya gede.
1: Benar.
0: Bawahnya tuh kursinya kayak kursi pancing gitu. Kursinya kecil tok. Kalau kamu mungkin gak muat ke kursinya tuh.
1: Muat dong.
0: Nah kita bahas
1: ya. Gak aja.
0: Bawa di rumah dia. Soalnya gak muat loh. Maksudnya kamu muat.
1: Muat dong.
0: Oh iya. Kamu lebih kecil daripada saya ya.
1: Lebih kecil umurnya.
0: Iya. Jadi di bawah pohon pakai kursi pancing kita makan

0: gitu ya menunya ya. Tapi pilihnya mie tetepan. Tetep mie.
1: Ya kan selera juga lah ya. Karena kita tuh sekarang banyak makanannya dijual. Cuma kalau di kamu di angkringan, kamu hitung aja. Itu angkringannya misalkan ini nasinya, kalau kita nyebutnya nasi jotos itu kan ya, ada, nanti ada gorengannya, sundukan itu ada berapa macam, ada belum lagi yang bacem-baceman, belum lagi yang lainnya kan juga kan akhirnya bingung, akhirnya daripada bingung ya mending itu mie aja, mie gocok gitu.
0: Kan enak ya.
1: itu kalau sekarang itu kita belum, karena ini kan masih panas ya.
0: Iya.
1: Tapi biasanya kita minum itu es, coba nanti kalau sudah mulai musim dingin, iya. Musim apa?
0: Hujan.
1: Hujan itu selamat datang mie gocok.
0: Benar. Eh tapi biasanya kalau hujan gitu ya juga mau es gitu.
1: Mau es juga, iya. Tapi jarang.
0: Iya jarang.
1: Tapi palingnya kalau sekarang ini kan
0: memang gitu
1: udaranya
0: ya.
1: Panas ya. Untuk kita pakai AC. Cuma satu ruangan ini isinya 3-4 karena ya bukan dindingan, bukan orangnya. Ini kan mesin ya. Ada alat kita yang makanya kita enak sini. Coba kalau kita keluar sedikit 1 meter 2 meter panas balik lagi.
0: Oh pagi-pagi udah panas
1: makanya
0: kok.
1: Itu. Jadi untung aja kita di sini setiap hari ya berdikum di sini.
0: Mentolo tinggal di sini.
1: Saya juga mau aja gitu ya kan. Setiap hari kita kan bisnis kesini lagi. Coba kalau misalkan satu ada apa kita sewa gitu ya. Ada kamarnya. Kan kamar mandi ada dekat. Kita makan cari sendiri. Tidur di sini kan bisa lagi balik ke sini lagi gitu ya.
0: Pemasukan kurang.
1: Atau di ruang asim tuh yang kosong gitu ya.
0: Aduh.
1: Kita tempati. Kita sewa satu kamar untuk kita gitu ya. Jadi pada kita balik lagi kan bisa enak lagi ya.
0: Untuk kita takut banget.
1: Karena masih saya gitu kan ya. Lu sendiri aja. Enggak usah dengan saya.
0: Belum nanti yang denger untuk kita.
1: Kan kita nyewa gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau kosongan juga banyak juga.
0: Iya.
1: Tempat-tempat
0: sekolah. Oh iya pasti.
1: Kalau mau ke dokter juga banyak.
0: Benar.
1: Tempat-tempat itu apa pengobatan juga banyak. Jadi semuanya kalau Kota Madi itu enggak rugi ya. Jadi kalau sahabat main kesini paling tidak jangan hanya diem saja, jangan lewat tok, tapi paling tidak ya bawa uang gitu ya.
0: Iya.
1: Ya kalau lewat tok ya rugi saling.
0: Rugi pol. Nanti nggak bisa menikmatin ya itu tadi kulineran yang khas Kota Madiun.
1: Apalagi kalau minggu, ini minggu tuh kalau kita catat ya itu ada di sekarang itu kan kemarin baru diresmikan ya di launching itu namanya kemarin dari habis Madiun Menari itu bablas ke Car Free Night, jadi malam lah itu besok paginya Car Free Day. Nah kemarin itu sudah di launching ya, jadi intinya itu kalau sekarang itu Car Free Day di besok yang besok hari Minggu itu di ini malaman itu tidak ada yang namanya para penjual ya. Itu wacananya dulu memang sudah pernah terjadi bahwa beberapa tahun yang lalu
0: ketika
1: yang di situ ada Car Free Day itu penjual tuh sisi kiri, sebenarnya sisi kiri toh, kemudian sisi kanan, kemudian di tengah. Artinya sepanjang jalan itu kalau Car Free Day hari Minggu itu bukan untuk orang jalan, untuk apa sosialita dengan komunitasnya lari jalan itu enggak, tapi untuk para penjual. Akhirnya kemarin itu sudah digeser ya, jadi istilahnya para penjual itu boleh, tapi boleh hanya di ini just
0: ditentukan kritis
1: ya. Kemudian ada lagi yang di mana Kalimantan, ada Sulawesi, jadi di gagang itu tapi itu harus orang Kota Madiun.
0: Oh,
1: ya, paling tidak diatur lah ya, karena
0: betul.
1: Dulu kan sempat ya sampai dari sepanjang ini.
0: Iya benar, Matahari itu kan.
1: Iya.
0: Plaza.
1: Ini, Gereja Cornelis itu sampai ke Lau Plaza itu semuanya para pedagang. Ya, jadi kalau kita mau menikmati itu susah.
0: Benar. Tapi dulu aku pernah merasakan sih pas liburan di
1: yang
0: Kota Madiun.
1: Kan?
0: Iya benar, yang di di Palawan itu.
1: Akhirnya kamu kan nggak bisa bergerak.
0: Benar.
1: Jadi
0: karena ramai juga kan.
1: Jadi banyak orang yang berpendapat CFD atau Car Free Day itu kan kita untuk olahraga, jalan-jalan sepanjang jalan-jalannya. Karena banyak sekali para penjual, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ini dialihkan ya. Apalagi kalau sekarang itu tidak dikait CFD toh, kamu ke Bantaran itu juga
0: banyak.
1: Di sana memang memang dikhususkan ada untuk jualan, ada juga untuk olahraga. Ada juga nanti di Bundaran juga itu khusus untuk para pedagang juga. Nah, ada juga yang itu kalau hari Minggu yang ramai itu di Pasar Joyo. Pasar Burung itu juga banyak para pedagang.
0: Ya,
1: jadi tinggal pilih di mana tempatnya untuk para sahabat itu kalau Minggu itu menikmati suasana Minggu di mana aja bisa.
0: Kalau di stadion juga ada tapi nggak terlalu banyak
1: stadion juga.
0: Tapi emang kayak
1: itu
0: khusus
1: olahraga.
0: Iya, olahraga.
1: Kalau kita pindah ke Gulun itu juga bisa.
0: Oh iya itu
1: jadi
0: banyak.
1: Jadi kalau sorenya tuh para pedagang belum siap dagangannya untuk lari.
0: Benar.
1: Lari kita aktivitas itu olahraga. Nah ketika sudah sore atau malam itu ganti dengan para pedagang menjual barang-barangnya itu tadi yang dagangnya itu.
0: Karena juga emang sih kata OO juga banyak yang jualan ya karena juga dulu di Palawan itu.
1: Iya.

0: kan full. Ada yang jual hewan.
1: Semua.
0: Iya kan? Semua kan?
1: Baju, kucing, hewan, ada juga sayuran, buah, ada juga nanti apalagi ya?
0: Lengkap pokoknya.
1: Semuanya lengkap itu. Bukan hanya barang makan doang, itu semua budgetnya kadang itu sama sih yang lucu-luculan.
0: Apa itu?
1: Yang misalnya jual boneka,
0: harga
1: 5.000-an, bantal, lalu juga mungkin yang jualan ini yang kreasi-kreasi dari orang-orang apa ya punya inovasi itu jadi kayak keranjang sampah tapi dari galon. Jadi memang kadang itu terinspirasi apa mereka jual. Ada saya pernah dulu beli di situ satu ini biawak.
0: Oh. Iya.
1: Biawak itu bukan binatang langka di dunia. Biawak itu enggak tahu bagaimana dia itu diawetkan. Apakah di dalamnya itu hanya diambil kulitnya? Tapi waktu itu memang harganya ya saya rasa tidak mahal. Cuma waktu itu 90.000.
0: Okay.
1: Jadi saya beli biawak itu di situ ada. Jadi sampai sekarang masih ada. Jadi lucu.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu.
1: Memang waktunya memang kadang kita tuh enggak pengen beli. Kita pengen
0: tapi gak
1: kita
0: lucu.
1: Jalan dulu kok lucu beli sih beli
0: gitu ya. Lucu beli gitu ya.
1: Lucu-lucu gitu. Jadi kadang yang saya cari itu bukan barang-barang yang sudah terbiasa kita beli kayak sepatu yang juga sering kita beli ya. Jadi ada barang-barang yang tadi yang saya sebutkan
0: yang
1: tadi,
0: jarang gitu ya.
1: Biar diawetkan. Lucu bener biawak bener.
0: Besok bawa dah di sini.
1: Jangan nanti kamu makan malahan.
0: Ya kan diawetkan.
1: Jadi makan
0: patung.
1: Ya kan makan kayak gitu kan ini musim biawak keluar.
0: Ya
1: kan itu tidak selamanya itu bisa ditangkap terus dimakan kan.
0: Oh iya benar lah ya, enggak penting aku makan banyak biawak.
1: Satu heran juga ya orang kenapa ya ada hewan ular itu yang ditangkap terus dimakan ya jangan
0: oh, iya, benar.
1: Dilepaskan habitatnya.
0: Iya itu.
1: Atau mungkin biawak itu mungkin dia keluar itu kenapa? Ya mungkin makanannya enggak ada. Malah dia tuh cari makan, nanti ganti orang yang nangkap itu ditangkap, dia dimakan lagi gantian.
0: Saudaranya yang gak terima.
1: Saling makan.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Besok nanti di neraka di surga, kamu udah bertanggung jawaban itu.
0: Nah itu kamu beli biawak malah. Kamu
1: beli, saya gak tahu dia dibunuh bagaimana, gak tahu juga. Ada juga landa.
0: Oh iya beneran.
1: Kan ya, tapi kayaknya sudah mungkin ya dalamnya sudah enggak ada. Kalau gitu. Memang dagingnya kan memang sudah harus membusuk ya, tapi mungkin juga kulit-kulitnya itu.
0: Oh iya benar. Oh.
1: Jadi luar biasa kok banyak. Itu kalau kadang kita yang kalau hari Minggu tuh cari-cari yang mungkin barang-barang seperti itu.
0: Iya, tapi enggak ada ya sekarang ya. Jarang.
1: Atau
0: iya kan?
1: Mungkin juga belum karena mungkin
0: banyaknya makanan.
1: Itu istilahnya apalah ya. Jadi kalau saya pernah tanya para penjual ini tahu enggak ayam yang warna-warni?
0: Ada, tahu.
1: Itu bukan dari Madiun loh.
0: Oh iya.
1: Itu dari Kediri Tulungagung.
0: Oh.
1: Jadi kalau sudah Jumat malam itu, itu biasanya banyak sekali di Kota Madiun itu mereka tuh pindah nanti. Jadi hari Jumat itu datangnya ke Kota Madiun itu sudah mulai ini ke Pasar Joyo.
0: Oke.
1: Okay. Sabtunya sudah di situ. Kalau enggak Sabtu malamnya, besok paginya dia di situ.
0: Oh gitu.
1: Nanti setelah itu dia kalau enggak salah pindah lagi ke barat.
0: Oh, iya.
1: Nanti hari apa? Jadi dia muter gitu. Jadi gitu. Akhirnya mungkin bisa jadi kalau yang jual seperti yang aneh-aneh tadi dia mungkin cerita atau mungkin di apa istilahnya getok tular.
0: Iya, benar.
1: Oh, ini di hari ini saya selalu kesini deh ikut gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kan memang itu bukan menetap ya.
0: Iya, benar.
1: Kadang istilahnya
0: nomaden.
1: Ya hari ini di sini karena belum tentu juga besok di situ gitu ya.
0: Oh, berarti tapi yang jual asli Madiun apa enggak ya?
1: Bukan
0: ya berarti ya.
1: Lain,
0: paham.
1: Gitu
0: iya.
1: Jadi dia cuma mengais rezeki di Kota Madiun. Ya.
0: Tapi emang sih tapi itu agak ada manfaatnya kalau beli ayam yang warna-warni. Kan gedenya kan udah enggak ada warnanya kan, putih kan.
1: Tangannya gede itu sudah
0: iya kan? Tapi bisa untuk dimakan.
1: Iya emang iya
0: kan?
1: Dipelihara.
0: Oh, dipelihara.
1: Jadi dikasih apa sih? Ada warna kuning, merah.
0: Tak kira tuh disemprot.
1: Enggak, itu enggak ada ya. Masa larinya ayam segitu itu enggak.
0: Iya, maksudnya tak kira disemprot gitu.
1: Bisa jadi. Bisa jadi. Karena misalkan ya induknya kan warnanya kuning.
0: Iya,
1: bapaknya bener. Itu ibunya kuning.
0: Ada warna pink.
1: Kuning terus bapaknya hitam. Masa dia keluarnya pink itu kan ya dia selingkuh dari mana coba itu.
0: Selingkuh. Ayam selingkuh.
1: Jadi dikasih warna.
0: Dikasih. Iya, benar.
1: Untuk menarik perhatian kecil.
0: Bener,
1: tapi kalau sudah agak 2-3 hari ya sudah hilang. Kena hujan hilang semua. Tapi memang itu cenderungnya ya itu tadi kita piara.
0: Benar.
1: Jadi memang ada kesempatan untuk
0: manfaatnya.
1: Ada manfaatnya juga kita kasih makan nanti sudah gede nanti baru kita makan.
0: Tapi bisa bertelur kan ya?
1: Bisa. Itu kan ayam berdaging gitu.
0: Iya benar, tapi ada juga keong.
1: Keong, oh jangan.
0: Yang warna-warni.
1: Kalau keong itu ditiup itu nanti dicakot kamu.
0: Ya aku pernah tahu.
1: Dicakot kamu, hati-hati kamu.
0: Tak gini nih.
1: Pong-pongan ya.
0: Pong-pongan, iya benar.
1: Jadi sekitar ini ya, hari Minggu, KDD yang ada di Kota Mati. Jadi kalau sahabat mau, masih lama ya, ini hari Selasa.
0: Cari keong kayaknya ada.
1: Ada di depan situ. Depan
0: ada,
1: situ.
0: Ada.
1: Ada. Di mana? Di depan ini, di depan kita kan ada di perintis.
0: Di PSC?
1: Ada. Belum, bukan di pintu.
0: Oh, ini. Oh, ada ya.
1: Komiko kan ada.
0: Ada ya.
1: Jadi, apa saya pernah lihat itu.
0: Oh gitu ya.
1: Di warna-warni juga itu.
0: Iya.
1: Pompongan itu.
0: Iya, tapi kreatif loh ya.
1: Iya, di cas satu juga.
0: Iya kan, dilukis gak sih itu?
1: Apalagi kalau itu nanti, misalkan ya ini pomponya dilukisnya malam hari. Lalu rumahnya dia pagi hari kan, ini dia pakai rumah tuh. Dia bingung loh,
0: oh, aku iya,
1: kayak gini sekarang ini.
0: Nah itu kayaknya bingung ya.
1: itu luar biasa, jadi
0: iya,
1: ada
0: keren,
1: keratanya
0: keren.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, baik, kita nanti akan terus program acara
0: okay. Kita
1: ngobrolin lagi ya. Masalah-masalah apapun yang jadi
0: apapun lah, random pokoknya.
1: Pokoknya
0: bagian
1: ini kita akan temani terus program acara kami di Halo Madiun sampai jam 9
0: pagi nanti.
1: Masih ada kita berdua, ada O
0: dan Wulan.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawasi Center Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program acara kami di Halo Madu harus kita tuntaskan.
1: Iya, benar-benar, nggak kerasa ya.
0: Ya. Sudah sahabat yang mendengarkan program acara kami.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi selain ini ada satu dialog yang bisa didengarkan.
1: Iya, benar.
0: Dinikmati informasinya dan juga mungkin dicermati apa menjadi ilmunya.
1: Iya, ya. boleh tanya juga.
0: Tanya ya. Juga, silakan nanti ya.
1: Iya.
0: Di 081-556-451-817.
1: Ya.
0: Dan akhirnya saya OO,
1: saya Wulan,
0: harus undur diri. Saat pagi semuanya dan sampai jumpa.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suno Madiun, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan atas Iran pada Senin 31 Agustus dini hari setelah sempat jeda selama sebulan. Pasukan Amerika Serikat membombardir salah satu pulau kecil di Selat Hormuz dalam serangan terbaru mereka. Dikutip dari media CNN Indonesia, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa Garda Revolusi Iran terpantau sedang bersiap meluncurkan roket yang lengkap ranjau laut di arah Selat Hormuz. Serangan ini terjadi tak lama setelah konflik Amerika Serikat-Iran memasuki bulan ke-6 dan pada saat ketegangan sebenarnya sudah mulai mereda.

0: 19GFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

wanita adalah perempuan dewasa. Menurut Abu Dawud, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut Hermawan Kartajaya. Ingin tahu tentang perkembangan dunia wanita saat ini? Simak terus 93 FM Radio Suara Madiun setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.

0: 93.5 RPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kita ketemu lagi di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Pagi hari ini kita hadir di hari Selasa 1 September 2026. Wow, awal bulan banget ya sahabat Suara Madiun. Kita semuanya menyapa sahabat dan juga tentunya akan berbagi informasi terkini seputar wanita nih sahabat Suara Madiun semuanya ya. Dan pastinya sahabat Suara Madiun, kalau kita berbicara tentang keluarga, pasti yang ada di pikiran atau benak kita seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk pulang. Tetapi ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup keluarga, perempuan dan anak bisa saja menjadi pihak yang sangat rentan menjadi korban. Nah, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya soal kekerasan fisik, ada juga kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, sampai penelantaran yang juga perlu kita kenali dan juga kita cegah nih sahabat Suara Madiun. Pagi hari ini kita akan membahas topik yang tentunya lebih dekat dengan pastinya problem yang seringkali kita tahu di berbagai media sosial atau di berbagai media pemberitaan nasional nih sahabat Suara Madiun, tentang perlindungan anak dan perempuan terhadap KDRT. Sudah hadir bersama dengan kita narasumber spesial Ibu Mirza Aulia Hairani SHMH, konselor UPTD PPA Kota Madiun. Kita sapa dulu sahabat Suara Madiun narasumber yang sudah hadir. Ibu Mirza, apa kabar? Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mbak Amanda.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini berarti kali kedua ya Bu ya, hadir lagi di Radio Suara Madiun. Tentunya kita akan membahas tema yang berbeda dari yang sebelumnya Ibu pernah kesini ya.
1: Betul, pada waktu itu masih di stadion.
0: Oh ya. Wow, luar biasa ya. Itu sangat lama sekali dan kita bisa kembali berjumpa lagi di studio yang baru tentunya ya. Sahabat Suara Madiun semuanya juga pastinya udah gak sabar dengan tema yang sudah kita perbincangkan tadi lewat tema perlindungan anak dan perempuan terhadap KDRT. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang ingin bergabung, silakan aja langsung WhatsApp di 081-556-451-817, atau untuk Anda yang mendengar kami secara live streaming bisa langsung bergabung di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun. Baik Bu Mirza, untuk mengawali perbincangan kita di kebersamaan spesial pagi hari ini Bu ya, kalau kita berbicara tentang KDRT, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Bu, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu yang seperti apa saja Bu?
1: Okay. Silakan. Oke Mbak Amanda, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang akibatnya itu timbul, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Lah, penelantaran ini tidak hanya dalam orang tua, anak, terus tidak hanya itu saja, tapi kayak ART pun itu juga dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau ART pun itu dikenai apa, dianiaya, dipukul sampai meninggal, itu tuh termasuk kekerasan dalam rumah tangga, Mbak Amanda.
0: Oke, baik. Jadi yang termasuk dalam anggota keluarga tersebut, ada di dalam rumah tersebut, kalau misalkan memang terjadi kekerasan, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga begitu ya Bu ya. Jadi lingkupnya luas, tidak hanya dalam anggota keluarga saja begitu ya.
1: Orang tua, ibu, anak dan sebagainya. Ternyata orang tuanya kita dalam lingkup rumah tangga itu juga, jika dianiaya juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.
0: Oke, baik. Baik, kemudian tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Mirza bahwasanya tidak hanya kekerasan itu dalam bentuk fisik ya Bu ya, ada psikis, kemudian seksual dan juga penelantaran dan lain sebagainya. Nah, definisi dari masing-masing kekerasan itu seperti apa sih Bu?
1: Oke, kalau kekerasan fisik biasanya itu misalnya memukul, menganiaya. Nah, itu kan berbekas ya Bu. Bu Amanda, misalnya dicubit pun mengakibatkan memar yang mengakibatkan memar, atau dia tidak bisa berbuat sesuatu, itu juga bisa dikategorikan sebagai KDRT. KDRT berbeda dengan tegas ya Bu ya. Misalnya kalau ada anak nakal dicubit orang tua, itu kan untuk menertibkan anak, tapi ini berakibat banyak cubitan lah, setiap dia melakukan sesuatu dicubit, dianiaya lah, itu juga itu merupakan kekerasan fisik. Ada juga kekerasan verbal, yaitu misalnya menghina, dasar kamu ini anak tidak berguna, anak durhaka dan lain sebagainya, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Terus ada kekerasan seksual, memaksa istri, itu di undang-undang di KUHP yang baru itu ada misalnya suami istri memaksa istrinya untuk berhubungan seksual pada padahal istrinya tidak mau, itu juga masuk dalam lingkup KDRT kalau sekarang. Terus penelantaran anak, misalnya anaknya yang harus dinafkahi, anak yang harus diberikan pendidikan, kesehatan, rumah yang layak, ternyata orang tuanya tidak memberikan itu juga termasuk penelantaran anak. Penataan anak atau keluarga atau KDRT.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali bentuk kekerasan yang ada dalam rumah tangga ya Bu ya. Tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, tapi ada secara verbal, kemudian juga seksual, kemudian juga ada penelantaran dan lain sebagainya begitu ya. Terus kekerasan psikis pun juga ada begitu ya. Jadi memang ketika orang tua berinteraksi dengan anak itu juga harus hati-hati ya Bu ya. Takutnya nanti membekas atau akhirnya terpancing emosi menimbulkan kekerasan. Itu ternyata tercantum dalam undang-undang juga ya Bu ya.
1: Betul, di undang-undang KDRT. Tidak hanya undang-undang KDRT saja, di undang-undang KDRT, undang-undang dasar pun kita sudah mengatur terkait perlindungan anak. Ya, anak yang harus diberi pendidikan, diberi perlindungan, diberi kesejahteraan, itu sudah diatur di dalam undang-undang dasar, undang-undang kita yang paling tinggi. Terus undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak di KUHAP, KUHP kita yang baru. Terus undang-undang, ada juga undang-undang LPSK, perlindungan saksi dan korban, itu melindungi misalnya ada korban-korban anak atau korban-korban perempuan yang memang harus dilindungi, itu juga ada di undang-undang LPSK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
0: Oke, baik. Ternyata sudah ada regulasi yang mengatur itu semua ya Bu ya. Bahkan di Undang-Undang Dasar pun juga di situ sudah tercantum bahwasanya untuk perlindungan anak, apalagi juga wanita dan lain sebagainya, itu memang sudah dilindungi oleh negara, sudah ada regulasinya yang mengatur begitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang regulasi, kemudian juga definisi dari masing-masing kekerasan itu sendiri Bu, sekarang kita akan melangkah pada pembicaraan, kenapa sih Bu perempuan dan juga anak ini biasanya menjadi orang atau kelompok yang paling rentan akan menjadi korban begitu Bu?
1: Karena di sisi lain anak belum mempunyai kekuatan untuk melawan, memang untuk dari fisik ya, memang fisik kurang, dari mental pun kurang untuk melawan kepada orang tua. Untuk perempuan kadang-kadang takut untuk melawan. Takut untuk melawan karena mungkin ke finansialnya kurang, tidak bekerja, terus belum ada edukasi untuk melapor kemana, akhirnya dipendam, akhirnya dia menerima KDRT itu setiap hari oleh suami atau oleh orang-orang yang dalam lingkup rumah tangga. Yang itu yang saya analisis, kenapa perempuan dan anak rentan di KDRT. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau anak-anak itu kadang-kadang mereka masih terlalu kecil ya,
1: terlalu
0: Bu ya.
1: Kecil.
0: Jadi tidak punya kekuatan yang melebihi orang dewasa. Kalau perempuan kebanyakan takut ya, Bu ya.
1: Takut.
0: Oke, ini berarti selama pengalaman Ibu berada di UPTD PPA Dinsos PP dan PA Kota Madiun, berarti memang secara pengalaman ini wanita lebih sering tidak berani speak up ya Bu ya.
1: Betul. Karena takut misalnya saya kalau melawan, kalau melapor, nanti saya tidak dinafkahi suami, saya kehilangan suami, saya kehilangan keluarga, saya hidup dengan siapa, saya harus sendiri. Lah itu mungkin bagi perempuan-perempuan yang menerima KDRT belum siap untuk menerima itu. Seperti itu. Maka dari itu perlulah kita sosialisasi seperti ini agar kita, karena kita juga sesama perempuan ya, harus saling menguatkan, saling membantu dan mendampingi dan mengedukasi perempuan-perempuan di luar sana agar tidak takut untuk melapor.
0: Luar biasa ya. Jadi zaman sekarang sudah maksudnya fasilitas untuk perlindungan pun juga sudah ada. Otomatis sebagai wanita kita jangan terlalu berdiam diri begitu ya ketika ada hal-hal negatif yang menyerang kita. Kita harus berani untuk speak up ya mulai sekarang ya para wanita di luar sana. Kemudian Bu, apa saja memang tanda-tanda awal yang memang perlu dikenali oleh keluarga ketika seseorang itu mulai mengalami kekerasan dalam rumah tangga Bu?
1: Yang saya lihat selama ini, yang saya baca berita, yang saya amati, pertama itu perubahan sifat, yang dulunya mungkin ceria sekarang menjadi pendiam, yang dulunya aktif sekarang menjadi pendiam, atau ditemukan di tubuhnya ada luka-luka lebam atau luka apa yang dulunya nggak ada terus ada. Nah itu merupakan salah satu bentuk mungkin KDRT yang dialami dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya kepada orang lain bahwa memang dia mengalami KDRT tersebut. Ya seperti itu kebanyakan yang saya lihat beberapa wanita atau anak yang mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Enggak berani speak up itunya. untuk melapor. Mungkin teman-teman juga bukan kurang tahu ya, mungkin tidak, mungkin apa ya, pikirannya tidak bisa harus kemana-kemana itu mungkin kurang terarah lah. Oleh karena itu dengan sosialisasi ini mungkin bisa membantu teman-teman, misalnya bisa, kan sekarang kan sudah ada gadget ya Mbak Amanda, sudah gampang bagaimana kita cara melapor, misalnya di apa namanya hotline SAPA 129 Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, atau nanti kalau di wilayah Kota Madiun bisa langsung ke Dinsos atau ke langsung Jalan Serindet di PPA Kota Madiun, bisa itu langsung. Atau kalau memang takut bisa WA langsung ke apa namanya ke PPA Kota Madiun, ada di websitenya Dinsos itu.
0: Oke, baik. Nah, ini merupakan fasilitas dan juga dukungan dari pemerintah dalam hal ini mengajak para perempuan ini untuk tidak takut dalam menyuarakan apa yang memang sekarang ini sedang dirasakan begitu ya, termasuk juga melaporkan hal-hal yang memang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga seperti kekerasan dan lain sebagainya begitu ya. Untuk sahabat Suara Madiun ini wajib disimak, tentunya informatif sekali ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda awal yang memang perlu dikenali oleh keluarga ya Bu ya. Tadi sempat disampaikan ada apa namanya luka-luka di tubuh, kemudian juga ada perubahan sikap dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang ini berbicara terkait penyebab Bu, apa saja sih yang menjadi penyebab akhirnya salah seorang dari anggota keluarga itu melakukan KDRT Bu?
1: Yang utama jelas ekonomi. Ekonomi, ekonomi itu paling-paling banyak seseorang itu melakukan KDRT. Misalnya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri kan juga harus memberi makan anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan di mana. Bukan untuk istrinya sendiri, tapi untuk anak dan rumah tangganya. Kadang-kadang suami tidak bisa memenuhi tersebut. Akhirnya karena suami tidak bisa memenuhi, akhirnya melakukan KDRT. Nah itu. Terus kurangnya apa namanya edukasi juga. Sebagai suami yang harus menafkahi istri, sebagai istri yang harus menghormati suami juga. Enggak hanya suami saja yang harus pengertian, istri juga harus pengertian. Paling tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu banyak omong atau mengerti suami. Kalau sudah diberitahu 1-2 kali memang suaminya enggak pengertian, ya sudah, kalian harus mengambil tindakan. Apakah melakukan A, B, C, dan D, kan masih banyak opsi. Kalian juga harus tetap hidup. Seperti itu. Seperti itu.
0: Baik, paling
1: dan
0: banyak
1: lagi faktor-faktor yang bisa seseorang melakukan KDRT. Yang paling utama adalah ekonomi pendidikan, terus lingkup keluarga juga bisa Mbak. Mbak Amanda, lingkup keluarga mungkin memang dia melihat orang tuanya dulu menganiaya ibunya, itu juga bisa dicontoh. Maka dari itu perlunya pendidikan di dalam apa nama keluarga, bahwa seseorang tidak boleh menganiaya atau melukai hati atau memukul seseorang karena akibatnya sampai turun temurun itu juga bisa Mbak Amanda.
0: Oke, baik. Jadi itu menjadi rantai yang tidak terputus ya.
1: Betul.
0: Bu ya. Kalau misalnya dalam lingkup keluarga ada yang melakukan KDRT, selebihnya pasti anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya begitu ya. Oke, baik. Jadi sudah kita ketahui bersama nih sahabat Suara Madiun, penyebab utama seseorang melakukan KDRT adalah ekonomi, kemudian pendidikan dan juga lingkup keluarga ya. Jadi ini menjadi tambahan wawasan kita bersama agar ini semua tidak terjadi dalam lingkup keluarga kita begitu ya. Ini semuanya hanya menjadi pelajaran untuk kita bersama nih sahabat ya. Kemudian Bu, kadang-kadang ada yang kebingungan juga Bu ya, membedakan konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga yang memang sudah masuk dalam kategori KDRT. Kadang-kadang ada yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Mirza sendiri ya, orang tua yang memberikan contoh pada anak, kemudian ada cubitan. Nah itu padahal sifatnya tegas atau paling tidak mendidik agar anak itu lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah, tindakan yang seperti apa yang membedakan antara ketegasan itu dengan KDRT Bu?
1: Nah, di sini juga harus dilihat konteksnya. Kalau memang mendidik cuman gitu kan, kamu jangan gitu ya. Itu kan beda sama setiap hari melakukan, kalau dia tidak melakukan kesalahan terus kita cubi, setiap hari kita pukul, itu kan beda. Kalau misalnya kalau sebagai orang tua, sekali saja terus kita bilangi kan sudah bisa paham, bisa tidak kan dengan anak-anak. Kalau bisa paham, insya Allah ya anaknya akan paham. Kalau tidak kan, ya di, kita harus sebagai orang tua, ya kita harus setiap saat memberitahu bahwa itu perbuatan yang salah. Dan itu tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Kita juga sebagai orang tua juga harus bisa menahan emosi. Gak boleh kita setiap saat memukul, mencubit, dan sebagainya. Nah itu ada batasan-batasannya. Tapi kalau KDRT, meskipun kita tidak tidak melakukan kesalahan, misalnya orang tuanya emosi, mesti anaknya dipukuli, digambari. Ada kemarin saya baca di berita itu anak sampai patah tulang, sampai wajahnya sudah, aduh,
0: tidak bisa dikenali.
1: Iya, sampai bahasa Jawanya bengep lah, apa itu bengkak-bengkak itu, seperti itu. Lah itu sudah bukan apa namanya mendidik lagi, itu sudah lingkup KDRT.
0: Oke, baik.
1: Nah, untuk nanti misalnya si anak melapor ke kantor polisi dan sebagainya, misalkan ada tuh informasi-informasi, saya tidak terima karena orang tua saya KDRT lah. Pihak kepolisian juga harus bijak dalam menangani kasus ini. Biasanya nggak langsung dibuat berita acara pemeriksaan, ya harus dimediasi dulu, misalnya lingkup RT atau lingkup kepolisian, bahwa ternyata kasusnya ini kayak gini, biar tidak berlanjut, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini berarti tadi sempat disinggung juga begitu ya Bu ya, ketika ada yang mengalami KDRT, kemudian teknis atau langkah-langkahnya seperti apa, termasuk juga bisa langsung melapor ke Dinsos PPA untuk dibuatkan berita acara begitu ya Bu ya.
1: Bukan. Nanti atau... misalnya kalau langsung nggak langsung ke PPA, misalnya langsung dia tidak terima, ada kejadian, misalnya saya tetangga melihat. Langsung saya ajak korbannya ke SPKT bahwa memang ada kejadian KDRT gitu. Korban sendiri yang harus melapor itu SPKT.
0: Jadi lapornya itu dari tingkat lingkup kecil dulu, lingkungan dulu ya Bu ya.
1: Karena memang kalau lingkup rumah tangga kan enggak semua orang tahu kan, lingkupnya kecil. Yang tahu kan ya orang rumahnya sendiri. Ya kita misalnya tetangga tahu, kita mau lapor, ternyata ibunya atau orang tuanya atau korbannya tidak mau melapor. Itu kan juga menjadi masalah. Nah, oleh karena itu misalnya memang ada tetangga kita atau keluarga kita yang memang mengalami KDRT, ya dibawa aja korbannya lapor ke SPKT gitu. Atau Dinsos, nanti kebetulan di Dinsos juga ada pihak kepolisian yang bagian PPA. Itu nanti kita arahkan ke bagian SPKT, ke bagian PPA ya, melalui dinas sosial di bagian unit PPA.
0: Baik, berarti dukungan dari masyarakat ini juga perlu ya Bu,
1: perlu.
0: Ya, korban KDRT tersebut ya, jika memang dia tidak berani speak up, bisa dibantu oleh masyarakat lingkungan sekitar untuk melaporkan, membantu melaporkan begitu ya. Nah, kadang-kadang ada anggapan Ibu bahwa persoalan atau permasalahan rumah tangga seperti faktor ekonomi, pendidikan, atau mungkin lingkup keluarga yang dari dahulu itu sering kali melakukan KDRT, sebaiknya bisa diselesaikan sendiri Bu, tanpa melibatkan orang lain. Nah, anggapannya seperti ini yang kadang-kadang itu keliru. Seperti apa Bu menanggapi yang punya anggapan
1: yang
0: seperti ini?
1: Yang mediasi gitu ya. Ya memang di dalam apa lingkup rumah tangga ini mungkin dilihat aduan ya Bu ya. Kalau misalnya si korban menarik pun bisa laporannya. Nah, untuk karena ini lingkup rumah tangga, misalnya bisa diperbaiki, tidak berlanjut lagi dalam apa tindak pidana dan lain sebagainya, ya diutamakan mediasi. Mediasinya enggak tingkat tingkat polisi, tapi misalnya tingkat rumah tangga atau mencari keluarga yang memang mempunyai wibawa atau dihormati di keluarganya, memediasi situ. Kalau memang tidak bisa Pak RT atau Pak RW dalam lingkup situ, atau memang tokoh-tokoh masyarakat yang memang disegani di situ, ya ditemukan, dimediasi bahwa memang kalau perbuatannya ini berlanjut nanti bisa dilaporkan ke kepolisian, bisa dipenjara, dimediasi lah. Karena ini kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak? Kan kata agama kan rumah tangga adalah ibadah yang paling lama,
2: ya, betul kan?
1: Kalau bisa diperbaiki ya kita perbaiki, ya jangan sampai bercerai, jangan sampai masuk dalam lingkup pidana seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi boleh saja untuk memediasi secara internal, asalkan juga tetap melibatkan orang yang paling tidak dihormati, disegani dan paham hukum dan lain sebagainya, bisa memediasi begitu ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau tanya terkait teknis-teknisnya yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Bu Mirsa ya, untuk teknis pelaporan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada seseorang yang mengalami KDRT, kemudian mereka itu belum siap untuk melapor secara hukum, Bu, apakah tetap bisa mendapatkan pendampingan, Bu?
1: Oh, bisa. Langsung aja nanti menghubungi hotline-nya PPA, saya lupa PPA-nya ada di apa namanya

0: memang ada psikolog juga di PPA Kota Madiun, misalnya lanjut ke hukum bisa konsultasi ke saya, misalnya lanjut pelaporan ke kantor polisi nanti ada Pak polisi yang mendampingi. Oh, seperti okay, itu. Baik. Jadi jangan takut untuk melapor, kita bisa membantu.
1: Baik, jadi tinggal lapor saja ke SAPA hotline 129, ya. Kemudian nanti untuk pendampingannya berjenjang ya Bu ya, ya. Tergantung mereka membutuhkan apa.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian bentuk layanan yang mungkin diberikan oleh Dinsos PPPA Kota Madiun khususnya untuk perempuan dan juga anak yang mengalami korban KDRT seperti apa ini Bu?
0: Ya, pendampingan psikologis itunya.
1: Lebih nanti psikologis ya, itu biasanya berapa lama Bu kalau psikologis?
0: Tergantung kebutuhan korbannya. Misalnya memang korbannya memang butuh psikologis 1, 2, 3, 4 kita bantu agar dia bisa tenang, bisa memulai hidupnya, atau memang kita tanya apakah mau melapor atau tidak, atau menindaklanjuti secara hukum atau tidak. Kalau memang tidak ya kita bantu sampai dia kembali pulih untuk kehidupan selanjutnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi tergantung masing-masing individu ya,
0: iya.
1: Bu ya. Kapan mereka bisa tenang dan akan menyampaikan apa yang mereka rasakan selama ini begitu ya. Kemudian untuk pendampingan secara hukum itu apakah ada rentang waktunya, Bu? Berapa lama?
0: Enggak ada rentang waktu. Memang kalau dia membutuhkan konsultasi hukum 2-3 kali kita siap membantu. Seperti itu. Misalnya saya kesulitan mencari bukti ini ya. Nanti bisa tanya lagi, bisa datang lagi, bisa konsultasi lagi. Tidak ada batasan di PPA Kota Madiun untuk membantu masyarakat terutama di Kota Madiun.
1: Oke, baik. Nah, kemudian untuk pelapor Bu ya, yang mana memang mereka hanya melihat atau sebagai saksi begitu ya, yang mungkin membantu melaporkan korban KDRT. Apakah mereka juga mendapatkan perlindungan, Bu?
0: Ya. Seperti saya jelaskan tadi, ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Jadi tidak hanya korban saja, saksi pun dilindungi di sini. Jadi kita nanti tidak hanya melindungi korban, juga melindungi saksi-saksi yang mungkin diintimidasi oleh keluarganya atau pelakunya, itu kita juga bisa melindungi. Ada undang-undangnya yang mengaturnya seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi untuk sahabat Sonori semuanya yang merupakan lingkungan terdekat dari korban yang mungkin sempat dilihat ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, itu juga kalau membantu melaporkan korban ke pihak yang berwenang terdapat pelindungannya begitu
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Jangan khawatir untuk diintervensi atau diintimidasi dan lain sebagainya begitu ya. Baik Bu Milsa, tampaknya kita harus jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya tetap rapat terus bareng sama Amanda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Wanita adalah perempuan dewasa. Menurut Abu Dawud, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut Hermawan Kartajaya. Ingin tahu tentang perkembangan dunia wanita saat ini? Simak terus 93 FM Radio Suramadu setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.
6: Baik, sahabat Suara Audio semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tergabung bersama dengan kami di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Tentunya kita juga masih membahas topik yang mungkin juga sangat dekat dengan lingkungan kita sehari-hari ya, sahabat Suara Audio semuanya, dan juga seringkali kita dengar di berbagai media sosial dan juga pemberitaan nasional terkait KDRT, yakni tema perlindungan anak dan perempuan terhadap KDRT bersama dengan narasumber spesial Ibu Mirza Aulia Hairani SHMH, Konselor UPTD PPA Kota Madiun. Baik, di segmen yang kedua ini kita juga akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami, tapi sebelum kita ke sana ya, kita ingin tanya dulu sama Bu Mirza, bahwasanya memang banyak sekali mungkin di luar sana perempuan yang masih belum berani melaporkan atau belum berani speak up begitu ya Bu, yeah. Ya, padahal mereka itu kadang-kadang juga sudah memiliki anak, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu membuat anak lebih trauma begitu ya Bu. Betul. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sang ibu ketika memang anaknya itu yang tidak berdosa melihat pertengkaran itu terjadi dalam rumah tangga Bu?
7: Ya, jadi kalau sebagai ibu ya, misal saya misalnya jadi ibu melihat saya di KDRT, terus anak saya melihat saya di KDRT, saya akan memilih untuk berbicara kepada suami saya dulu. Ini apakah berlanjut atau bagaimana? Kalau jika tidak bisa, saya akan mencari solusi memediasi keluarga. Okay. Apakah ini akan berlanjut atau bagaimana? Apakah suami saya nanti akan berubah dengan janji-janjinya dan sebagainya? Jika juga mediasi tidak bisa, saya akan mencari apa namanya solusi, yaitu ya
6: bantuan
7: ya, ke apa namanya, ke PPA Kota Madiun, salah satunya untuk mencari apa nama solusi yang terbaik buat saya, karena memang karena korban-korban ini apa namanya ya, memang kalau disuruh milih kan agak sulit karena ya memang beban salah satunya mungkin anak, ekonomi atau keluarga yang harus dia pikir, nggak segampang wes ta gini aja nggak semudah itu. Harus banyak opsi-opsi yang dia harus pikirkan untuk masa depan anaknya, dirinya dan keluarganya. Lah, di sini kembali lagi PPA siap membantu bagi ibu-ibu atau anak-anak yang mengalami KDRT bisa datang ke Jalan Serindit untuk berkonsultasi, untuk mencari solusi. Kalau memang tidak ada yang bisa diajak bicara untuk masalah-masalah KDRT tersebut.
6: Oke, baik. Begitu ya untuk saran dari Bu Mirza ya. Kalau misalkan memang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian ada anak yang tidak bersedosa mengetahuinya, kemudian trauma, sebenarnya harus ada mediasi secara internal, omong-omongan terlebih dahulu ya Bu, antara suami dan juga istri. Bagaimana selanjutnya jika memang tidak ada solusi dari itu semuanya, baru mendapatkan atau memilih bantuan profesional termasuk di Dinsos PPPA Kota Madiun. Baik, ini saatnya kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami. Kita akan sampaikan satu persatu terlebih dahulu. Dari nomor 2511, izin bertanya Ibu, kalau suami sering membentak, menghina dan merendahkan istrinya tetapi tidak pernah melakukan kekerasan fisik, apakah itu termasuk KDRT? Bagaimana penjelasannya
7: Ibu? Itu sudah termasuk KDRT secara verbal karena menghina. Yang dihina bukan yang terluka bukan fisiknya tapi psikologisnya, hatinya. Lah kalau setiap hari dicekoki dengan kata-kata negatif, dia kan juga akan apa ya, minder, juga akan rendah diri. Apakah memang saya seperti itu, akan beralih, akan dia berpikir seperti itu. Nah itu juga di dalam undang-undang KDRT itu termasuk kekerasan verbal juga masuk itu.
6: Oke, baik. Jadi sudah masuk dalam KDRT verbal ya Bu ya. Untuk yang bertanya sangat jelas sekali. Terima kasih untuk bergabung nomor 2511. Kemudian kita bergeser lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 0838. Izin bergabung Ibu, mau tanya kalau korban sudah berkali-kali memaafkan pelaku dan kekerasan kembali terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih.
7: Ini perlu adanya pendampingan minimal keluarganya lah, diajak omong. Kalau kamu begini terus, yang biasanya yang susah bukan hanya kamu tapi anak kamu. Kembali lagi, nanti seperti saya ceritakan tadi ya Mbak Amanda, kalau saya misalnya di KDRT oleh suami saya, anak saya melihat efeknya kan seperti itu berulang lagi. Nanti dia, si anak mempunyai suami atau istri, bisa meng-KDRT suami atau istrinya di masa depan. Efeknya nggak hanya berhenti di situ. Ya, oleh karena itu perlunya dampingan dari keluarga minimal dari keluarga. Kalau keluarga memang tidak bisa, bisa datang kembali lagi ke PPA untuk menerima bantuan psikologis. Hal-hal apa yang harus diambil kalau memang setiap hari, setiap saat di KDRT oleh suami, nggak mungkin dia akan bertahan seterusnya seperti itu.
6: Oke, baik. Jadi memang harus butuh bantuan profesional ya Bu yang seperti ini ya Bu ya.
7: Ya minimal kalau enggak bantuan profesional dari keluarganya yang dari bisa memberitahu bahwa itu tidak boleh berlanjut seterus-menerus seperti itu. Nanti akibatnya bisa meninggal atau bisa cacat. Yang rugi siapa? Ya korbannya. Seperti itu.
6: Oke Bu, nah ini pengembangan dari pertanyaan ini Bu, saya juga terfikirkan ketika memang sudah ada bantuan dari keluarga untuk melaporkan ke Dinsos PPA misalnya begitu ya. Kemudian agar tidak terjadi berlarut-larut KDRT tersebut dalam sebuah rumah itu tadi, apakah sang korban harus dikarantinakan terlebih dahulu atau mungkin dipisahkan dari suaminya atau bagaimana Bu untuk lebih amannya?
7: Untuk amannya ya pisah, misalnya istrinya tinggal di rumah si rumah ibunya si istri atau keluarganya si istri untuk untuk mereda sementara. Habis itu misalnya Dinsos atau keluarga memediasi, membuat surat perjanjian lah bahwa si suami tidak akan melakukan atau mengulang lagi. Jika mengulang lagi nanti bisa konsekuensinya bisa masuk penjara atau cerai dan sebagainya. Seperti itu.
6: Baik, jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dipisah terlebih dahulu ya Bu ya, antara sepasang itu tadi begitu ya. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya dari nomor 3601. Izin bertanya Bu, bagaimana jika korban sudah ingin pisah tetapi pelaku terus mengancam dan melakukan intimidasi, apa yang harus dilakukan sebagai tetangga?
7: Nah, misalnya kita sebagai tetangga melihat tetangga kita di KDRT, terus kita sudah melerai lah. Terus kita di, habis itu diancam ya, biasanya seperti itu kan, diancam gak usah ikut-ikut gini-gini-gini, kalau enggak kamu saya hancurkan dan sebagainya. Kita lapor aja ke SPKT bahwa ada pengancaman dari si suami tersebut. Jadi bukan kita melaporkan KDRT-nya, kalau kak korban sendiri ya yang kita yang melaporkan kan tidak bisa. Nah kalau memang tetangga, laporkan kasus pengancaman saja.
8: Oke, baik. Jadi masih bisa kena pasal pengancaman itu tadi ya, iya. Bu ya. Jadi sebagai tetangga tentunya juga dalam lingkup RT RW juga harus harmonis begitu ya antara tetangga ya, agar bisa saling membantu satu sama lain jika memang ada problem atau ada permasalahan yang dihadapi oleh tetangga yang lain. Betul. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 2005. Ada yang bertanya, apakah anak yang menjadi korban kekerasan bisa melapor sendiri atau meminta bantuan tanpa didampingi orang tua?
7: Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan kemarin itu ya, ya nggak anak sih, baru masuk kuliah lah, baru menginjak dewasa itu juga lapor ke PPA itu banyak sekali. Dia melapor sendiri, terus dia cari-cari di Google, terus WA admin PPA itu. Terus kita berikan konseling, berikan konsultasi hukum dan lain sebagainya. Alhamdulillah anaknya sudah menjalani hidup dengan baik sekarang. Bisa, enggak apa-apa ya. Langsung aja. Atau kalau enggak tahu nomor HP-nya langsung aja ke Dinsos atau ke PPA Jalan Serindit.
8: Baik, jadi sebagai anak yang merupakan korban bisa langsung melapor sendiri begitu. Betul. Ya ke Dinsos PPA atau pemerintah yang menaungi begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 2479. Mau tanya Bu, apakah KDRT bisa terjadi pada keluarga yang terlihat harmonis dari luar? Terima kasih.
7: Bisa saja.
8: Bisa ya Bu. Bisa ya. Jadi covernya meskipun harmonis sayang gitu.
7: Di luar katanya apa baik, komplan itu, ternyata di rumah bisa saja KDRT verbal. Fisik apa namanya, fisik yang mungkin ditutupi karena kembali lagi mungkin takut kehilangan suami atau takut anak, masa depan anaknya, takut ekonomi dan lain sebagainya, itu juga bisa. Banyak itu seperti itu. Jadi kita juga harus sebagai keluarga atau tetangga juga harus melihat dan memantau memang apakah apa namanya, korban ini memang butuh bantuan atau kadang kembali lagi karena lingkup KDRT itu lingkup yang tangga, nggak semua orang tahu. Oleh kalau memang bagi tetangga keluarga kita sebagai adanya KDRT, tanya atau apakah memang dia atau KDRT lagi secara namanya dia, tapi yang dikenakan seperti itu.
8: Baik, jadi bisa saja itu terjadi ya, meskipun di luar sana covernya harmonis tapi rumah banyak yang terjadi. Betul, begitu ya. Baik, selagi ada yang bertanya dari nomor 4, apakah ada konseling pasangan di Dinsos PPPA ya Bu? Terima kasih.
7: Ada, itu nanti bukan di PPA-nya ini, beda unit lagi namanya, kalau enggak salah Puspaga itu. Nah itu bisa konseling misalnya masalah-masalah keluarga atau konseling suami istri itu bisa. Silakan datang ke Dinsos atau hubungi apa namanya di adminnya Dinsos, bisa cari di apa namanya di Google, itu ada nomor-nomornya, ya silakan hubungi. Atau kalau memang nggak mau menghubungi lah, atau saya pengen datang langsung, silakan ke Jalan Salak di Dinsos.
8: Baik. Jadi ada unit tersendiri ya Bu ya, untuk apa namanya, pemberian fasilitas konseling pasangan, suami istri, pranikah dan lain sebagainya.
7: Jadinya di PPA itu ada unit-unit sendiri untuk perempuan dan anak, untuk ODGJ, orang terlantar, untuk Puspaga tadi dan lain sebagainya. Itu ada unit-unit tersendiri.
8: Baik. Jadi silahkan dimanfaatkan jika memang diperlukan, untuk sahabat suara semuanya memerlukan konseling pernikahan begitu ya, bisa langsung ke Puspaga atau langsung ke Dinsos PPA Kota Madiun untuk lebih lengkapnya begitu ya. Ada yang bertanya dari nomor 1186. Izin bertanya Bu, gimana kalau pelaku kekerasan terhadap anak itu adalah orang yang seharusnya melindungi mereka, seperti keluarga terdekat? Pandangan Ibu seperti apa? Terima kasih.
7: Kalau pandangan saya, meskipun itu orang terdekat, kong ini aja orang tua kadang-kadang KDRT, apalagi orang terdekatnya dia yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan misalnya luka parah atau cacat dan sebagainya, ya itu lingkup KDRT kalau menurut saya ya harus ditindaklanjuti, masuk apa namanya, masuk penjara, harus dipidana kalau kayak gitu. Kalau memang bisa, kalau memang tidak parah, okelah kita mediasi. Terus dia disuruh bertobat, tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau mengakibatkan luka parah, cacat, kan korbannya ini kan juga butuh masa depan yang panjang. Karena perbuatannya dia meng-ADRT, mengakibatkan luka berat, mau mengakibatkan cacat, akhirnya masa depan si anak ini kan juga menjadi apa namanya, menjadi agak apa namanya, agak suram lah, seperti itu. Lah biar nanti, biar dia juga apa namanya bertobat, dimasukkan ke penjara, dia keluar, dia tidak mengulanginya lagi, seperti itu.
8: Oke, begitu ya. Oke, baik. Nah, Bu, apakah orang yang melakukan KDRT itu ketika mereka itu sedang dilakukan dampingan misalnya ya, atau sedang diberikan nasihat oleh pihak keluarga atau mungkin juga pemerintah yang memang sekarang ini sedang mendampingi, ketika mereka sudah berjanji untuk bertobat, apakah kelakuan itu nanti akan berulang? Bisa

0: bisa saja mereka lakukan terus-menerus, Bu, atau bisa saja mereka lakukan kembali tindakan kekerasan tersebut, Bu?
1: Bisa, meskipun sudah kita, yang sudah saya jelaskan tadi, sudah membuat perjanjian,
0: iya,
1: biar tidak mengulang. Ada yang mengulang KDRT juga ada.
0: Oh, jadi bisa berulang ya, Bu,
1: iya,
0: ya? Oke, itu berarti masuknya sudah ke watak atau sifatnya ya?
1: Iya.
0: Oke, nah, baik.
1: Ini saran untuk perempuan-perempuan di luar sana. Ya, kalau memang ada suaminya kayak gitu, sudah tinggal saja.
0: Ya, betul. Jadi daripada kita ada di lingkungan keluarga atau hubungan yang toksik. Lebih baik kita langsung memisahkan diri tadi itu ya,
1: menjalani
0: Bu,
1: hidup,
0: menjalani hidup yang baru begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Oke,
0: baik. Nah, terkadang banyak sekali perempuan yang juga takut untuk berdiri di atas kaki sendiri, Bu, ya, atau kurang berdaya, takutnya nanti mereka tidak bisa menopang perekonomian keluarga, membiayai anak sekolah. Nah, seperti apa, Bu, saran dari Bu Mirza?
1: Saran saya, sekarang kan ada media sosial untuk mencari cuan atau uang, itu sekarang itu mudah. Kita buka TikTok, bagaimana cara mencari uang atau jadi affiliator TikTok dan lain sebagainya, atau kita mau jualan apa yang ada di sekitar kita dijual secara online, itu sebenarnya bisa menghasilkan uang. Jadi kita itu jangan sampai takut untuk berdiri di kaki kita sendiri, karena kita perempuan, kita lebih kuat, kita lebih strong. Nah, kita harus berdiri. Semuanya itu bisa kalau kalian mempunyai tekad. Semuanya itu bisa selama kalian mempunyai HP yang bisa digunakan untuk mencari inspirasi untuk barang-barang yang akan dijual. Seperti itu. Jadi kalian jangan takut ya, teman-teman perempuan.
0: Oke, baik. Tentunya lapangan pekerjaan terbuka sangat lebar ya, Bu, ya. Kalau kita ada niatan dan juga ada kemauan untuk mencari di mana ladang cuan kita nantinya begitu ya. Oke, itu saran yang luar biasa dari Bu Mirza untuk para perempuan luar sana yang mungkin masih takut untuk berdaya begitu ya, masih takut untuk bagaimana nanti kehidupan saya ketika harus berpisah atau mungkin juga harus mendapatkan nafkah sendiri. Nah, banyak sekali ruang-ruang cuan yang mungkin bisa dipelajari atau mungkin bisa diikuti, dijalani oleh para perempuan di luar sana begitu ya.
1: Oke.
0: Bu, setelah perempuan tersebut atau mungkin juga korban tersebut keluar dari situasi KDRT, bagaimana akhirnya korban itu bisa kembali membangun rasa percaya diri? Kadang-kadang perlu butuh waktu yang lama untuk kembali pulih, Bu.
1: Betul.
0: Seperti apa, Bu, untuk membangun kembali percaya diri dan juga melanjutkan hidup kembali?
1: Iya, yang paling utama adalah dukungan keluarga.
0: Oke.
1: Dukungan keluarga, dukungan teman. Kadang-kadang kalau sudah ada satu korban itu, kalau sudah KDRT, korban jadi korban, sudah di maksudnya dirasani sama tetangga, keluarga menjauhi, teman menjauhi, lah itu salah. Ya salah ya teman-teman itu. Kita itu harus merangkul dia, memberi dukungan, mendampingi. Kalau dia pengen curhat, misalnya ada teman saya misalnya, kalau dia pengen curhat ya kita dengarkan. Kita perempuan itu kan enggak butuh, iya itu gini, enggak butuh solusi, hanya butuh didengarkan kan.
0: Betul.
1: Kalau sudah didengarkan dia lega, dia tenang, dia akan memulai kehidupan yang baru. Bagaimana dia akan berpikir untuk masa depannya, seperti itu. Itu yang paling utama, yaitu dampingan dari keluarga, teman di sekitarnya.
0: Oke, baik, dukungan keluarga, kemudian juga motivasi dari teman itu sangat mendukung pemulihan korban ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya, termasuk juga teman-teman yang bisa mendengarkan apa saja yang diceritakan oleh korban. Betul. Itu sangat sangat membantu sekali ya, Bu, ya, ternyata
1: sekali.
0: Ya. Oke, luar biasa, Bu. Ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Mirza untuk seluruh sahabat perempuan di luar sana, seperti apa, Bu?
1: Bagi seluruh perempuan di Indonesia, saya pesan, jika kalian mengalami KDRT, laporlah kepada pihak-pihak yang memang kalian percaya, seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bu Mirza. Singkat tapi sangat bermakna ya, membangun keberanian oleh perempuan, untuk perempuan agar mereka berani speak up dan juga berani mengutarakan apa yang mereka katakan, mereka rasakan dalam lingkup keluarga. Terima kasih Bu Mirza untuk waktunya dan juga kesempatannya. Terima kasih sudah memberikan keberanian dan juga motivasi yang luar biasa untuk para perempuan di luar sana untuk berani speak up. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung. Banyak sekali pertanyaan luar biasa ya kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan kita bersama, tambahan edukasi bahwasanya pagi hari ini kita belajar bahwa KDRT bukan persoalan yang boleh dianggap sepele atau sekedar urusan internal keluarga, tetapi setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan juga penghormatan untuk kehidupan yang mereka jalani. Dan akhir kata, saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa, salam kota pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa ki aku cita lho piknik.
1: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
0: Anu, biasa ta le.
1: Niku itu sarsarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: 我想咧，打电话提醒，我就哪里阿不提醒阿弟哟。
1: Walah mbah mbah, piping ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Apa lalu orang tak kuping muki?
1: Marai kaget aku lele. Niki lho mbah, nambil jajah kena pot brong.
0: Kenapa dong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
0: Syukurlah kowe, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben ora berbagi tanggane.
3: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau...

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana?

0: Kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kalibantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
1: Bener-bener.
2: Karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget. Aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
3: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
4: Awak kuki, kok saya lembur toh le? Digawe apa-apa tenang. Iki nyapa ya?
5: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
6: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
7: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
4: Mana ya, Le?

0: segini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang nggak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ayo putar, putar, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
2: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Radio Suara Madiun.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa saya nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Berangkat, mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
5: Loh.
4: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
5: Oh, posyandu.
4: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun, tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. So, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
5: Yo, set, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
4: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
6: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
7: Was waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
9: Ayo dengar suara Madiun.

0: tes, cek, cici, loro, telu. Enten apa toh mbah? Kok cek, tes. Iki lho le, aku harap ngekei pengumuman.
1: Pengumuman
0: apa toh mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek, orang wah nih, kowe wahai.
1: Oh alah, pun bunyi kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jerdek ni wau? Kan betul betul sopi anton.
0: Anu le, aku ki jerdek lekau orang yang maju.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Radio adalah salah satu penemuan komunikasi paling berpengaruh di dunia modern. Ceritanya bermula dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Pada akhir abad ke-19, seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang radio. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan frekuensi, yaitu Hertz. Penemuan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Guglielmo Marconi, seorang penemu asal Italia. Kemudian pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1901, Marconi membuat sejarah dengan mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Dari sinilah radio mulai dikenal luas sebagai teknologi komunikasi baru. Awalnya, radio digunakan untuk keperluan komunikasi kapal laut dan militer. Namun tidak butuh waktu lama sebelum radio berkembang menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat. Pada awal abad ke-20, siaran radio pertama mulai mengudara. Musik, berita, hingga drama disiarkan ke udara dan didengarkan oleh orang-orang melalui perangkat penerima radio. Radio kemudian menjadi media massa pertama yang benar-benar mampu menjangkau banyak orang sekaligus. Pada masa Perang Dunia Kedua, radio memainkan peran vital sebagai alat propaganda, penyampai berita perang, dan sarana komunikasi pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, radio juga memberi hiburan yang menenangkan di tengah situasi sulit. Di Indonesia, sejarah radio juga menarik. Radio pertama di Hindia Belanda berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, peran radio semakin penting ketika bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Melalui Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945, suara perjuangan bangsa dikumandangkan ke seluruh penjuru tanah air. Radio menjadi saksi sekaligus alat perjuangan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, radio terus beradaptasi. Dari siaran gelombang AM beralih ke FM dengan kualitas suara yang lebih jernih. Lalu lahirlah radio komunitas, radio kampus, hingga siaran digital berbasis internet yang bisa didengar di mana saja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yuk leh, ngene ki pas sepedahan ngombe banyu putih, suweke ya leh.
4: Nggih mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih mbah.

0: Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Enak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik neh. Iki sajiken tau bepisan. Kaya podo to?
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang saling terhubung, berbagi informasi, dan berinteraksi secara online. Namun, siapa sangka, perjalanan media sosial ternyata sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu, jauh sebelum kita mengenal Facebook, Instagram, atau TikTok. Cikal bakal media sosial muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS. Melalui BBS, pengguna bisa mengunggah pesan, berbagi file, dan berinteraksi dengan pengguna lain meskipun masih sangat sederhana. Lalu pada tahun 1990-an, ketika internet mulai meluas, muncullah layanan seperti ICQ dan AOL Instant Messenger yang memungkinkan percakapan secara real-time. Di era yang sama, lahir juga situs seperti 6degrees.com pada tahun 1997 yang dianggap sebagai media sosial pertama karena memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman. Memasuki awal 2000-an, media sosial berkembang pesat. Hadir Friendster pada 2002 yang populer di Asia, lalu MySpace pada 2003 yang sempat menjadi platform terbesar di dunia. Dari sinilah, orang mulai terbiasa berbagi foto, musik, dan status pribadi secara online. Kemudian datanglah Facebook di tahun 2004, didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya. Facebook dengan cepat menggeser popularitas media sosial lain karena tampilannya sederhana dan fiturnya interaktif. Tak lama setelah itu, Twitter lahir pada 2006 dengan konsep pesan singkat 140 karakter. Twitter menjadi tempat orang berbagi opini cepat, berita, hingga tren global. Era berikutnya ditandai dengan media sosial berbasis gambar dan video. Instagram muncul pada 2010 dengan fokus pada berbagi foto yang estetik. YouTube, yang sebenarnya lahir pada tahun 2005, juga semakin berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Belakangan, TikTok dari Tiongkok mendominasi dengan format video pendek yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Media sosial bukan sekedar hiburan. Platform ini juga punya dampak besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Media sosial membantu orang menemukan teman lama, memulai bisnis online, bahkan menyuarakan pendapat dalam gerakan sosial. Banyak perubahan besar di dunia modern terjadi karena kekuatan media sosial. Namun, media sosial juga membawa tantangan. Penyebaran berita palsu, kecanduan layar, dan masalah privasi menjadi isu serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak menggunakannya agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya yang merugikan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
2: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kencang banget. Hei, lihat Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh. Ini lihat daun-daun yang terbakar juga. Terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Udahlah, jangan-jangan. Tapi itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahannya terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
6: Ya.
5: Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
0: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Televisi. Televisi atau sering disingkat TV adalah salah satu penemuan yang mengubah cara manusia mendapatkan informasi dan hiburan. Sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan berusaha menggabungkan teknologi listrik, fotografi, dan transmisi gelombang. Penemuan penting pertama adalah tabung sinar katoda yang dikembangkan pada tahun 1890-an. Dari sinilah lahir gagasan untuk memproyeksikan gambar bergerak melalui sinyal elektronik. Kemudian pada tahun 1927, seorang penemu muda asal Amerika bernama Philo Farnsworth berhasil menyiarkan gambar pertama menggunakan sistem televisi elektronik. Inilah cikal bakal televisi modern. Pada awalnya televisi masih menjadi barang mewah, siarannya pun terbatas dan hanya bisa ditonton oleh sedikit orang. Namun pada tahun 1930-an, percobaan siaran televisi mulai dilakukan di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua sempat memperlambat perkembangan televisi, tetapi setelah perang berakhir, televisi justru berkembang pesat dan menjadi media utama masyarakat. Era keemasan televisi dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, acara hiburan, berita, dan olahraga mulai ditayangkan secara reguler. Televisi menjadi pusat kehidupan keluarga. Orang berkumpul di ruang tamu untuk menonton acara favorit bersama. Tidak lama kemudian, siaran berwarna menggantikan hitam putih membuat pengalaman menonton semakin hidup. Di Indonesia, sejarah televisi dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya TVRI, yang pertama kali menyiarkan langsung perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu televisi masih langka, tetapi perlahan mulai menyebar ke berbagai kota besar. Kehadiran televisi membuka akses masyarakat terhadap informasi nasional dan dunia, sekaligus memperkenalkan berbagai program hiburan. Perkembangan teknologi televisi terus berlanjut. Dari layar tabung besar dan berat, beralih ke televisi tipis dengan teknologi plasma, LCD hingga LED. Kualitas gambar pun semakin jernih, dari definisi standar ke high definition hingga ultra high definition. Tidak hanya itu, kini televisi bisa terhubung ke internet, memberi akses ke berbagai platform streaming. Televisi juga punya peran besar dalam membentuk budaya populer. Musik, film, iklan, hingga olahraga mendunia berkat siaran televisi. Peristiwa bersejarah seperti pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui layar televisi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan

0: kebakaran atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya kalau nggak ada pulsa bisa telepon petugasnya?
0: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
0: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pada masa lalu, perjalanan manusia terbatas pada tenaga otot, baik manusia maupun hewan. Orang bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, atau menggunakan perahu sederhana. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri melahirkan teknologi transportasi modern. Salah satu tonggak penting adalah ditemukannya mesin uap. Mesin ini pertama kali digunakan pada kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-19, kereta api mulai beroperasi di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Kereta api memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, serta mendorong perkembangan perdagangan dan industri. Kota-kota yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah dijangkau, dan hasil bumi bisa didistribusikan ke pasar dengan cepat. Selain kereta api, kapal uap juga merevolusi perjalanan laut. Jika sebelumnya kapal layar bergantung pada arah angin, kapal uap bisa bergerak lebih pasti dan stabil. Hal ini mempersingkat waktu perjalanan antar benua dan membuka jalur perdagangan global yang lebih luas. Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah penemuan baru yang semakin mempercepat mobilitas manusia, yaitu mobil. Karl Benz dari Jerman dianggap sebagai pencipta mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam pada tahun 1886. Mobil memberi kebebasan bergerak yang lebih personal, dan tidak lama kemudian jalan raya mulai dibangun di banyak negara. Tak lama berselang, manusia juga berhasil menaklukkan langit. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin. Penemuan ini menjadi awal dari era transportasi udara yang kemudian menghubungkan dunia lebih cepat. Bayangkan, perjalanan lintas benua yang dulu memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan pesawat terbang. Revolusi transportasi tidak berhenti di situ saja. Abad ke-20 menghadirkan mobil massal dari pabrik Ford, jaringan jalan bebas hambatan, pesawat jet komersial, hingga kapal tanker raksasa. Semua itu menjadikan transportasi sebagai tulang punggung perdagangan dan mobilitas global. Kini di abad ke-21, dunia sedang menyaksikan babak baru revolusi transportasi. Kereta super cepat seperti Shinkansen di Jepang dan kereta maglev di Tiongkok mampu melaju lebih dari 400 km per jam. Mobil listrik dan kendaraan otonom mulai dikembangkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi. Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi tengah merancang pesawat supersonik baru, drone penumpang, hingga roket yang mungkin suatu hari bisa mengantar manusia bepergian antar benua hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelakuane masyarakat. Padahal saiki lho wis jam digital to.
1: Jaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat yo padha sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3: Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
5: Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengserkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
6: Flash News. Sahabat Suara Madiun, pemerintah Sarawak Malaysia membuka kemungkinan membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat yang ikut memicu kabut asap lintas batas. Dikutip dari media Kompas, Datuk Len Talif Saleh, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Pembangunan Perkotaan Sarawak Malaysia mengatakan, pemerintah Sarawak siap memberikan bantuan sesuai kapasitas yang dimiliki apabila Indonesia mengajukannya. Menurutnya, kondisi kabut asap di Sarawak saat ini turut dipengaruhi sumber polusi dari luar wilayah, termasuk dari Kalimantan Barat. Karena itu, Sarawak berharap hujan yang turun di wilayah Kalimantan dapat membantu mengatasi sumber masalah dan mengurangi dampak kabut asap yang terbawa hingga Malaysia. Kabut asap di Sarawak semakin mengkhawatirkan karena sejumlah wilayah mencatat indeks pencemaran udara atau IPU pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya.

0: 93 FM Radio Suramadiun, selamat siang sahabat Suramadiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa menemani sahabat Suramadiun semuanya di Street Momor untuk hari ini Selasa di tanggal 1 September 2026.
1: Baik,
0: kita akan bersama-sama sampai di jam 3 sore nanti. Jadi selama 2 sesi Anda akan mendengarkan lagu-lagu Mancalawas yang sudah kita siapkan spesial untuk menemani aktivitas di hari ini.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gatal ginjal aku ya?
3: Oh alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Seru Madiun, saat ini sudah jam 1.33 menit. Nah, ini ada satu kabar baik dari Kota Madiun, sahabat Seru Madiun, bahwa kali ini Kota Pendekar mendapatkan pengakuan di tingkat internasional dalam ajang pengakuan Kota Sehat WHO 2026. Pengakuan ini diberikan untuk upaya Kota Madiun dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama tentang ketahanan terhadap suhu panas dan juga pencegahan risiko kesehatan akibat banjir. Ya, dan informasi ini diumumkan oleh WHO, Western Pacific Region, di hari Sabtu 28 Agustus melalui kanal publikasi resminya. Salah satu yang tentunya menjadi perhatian adalah inovasi SuperMe Madiun. Dan ini merupakan model pengelolaan lingkungan yang juga melibatkan masyarakat, mulai dari urusan sampah, selanjutnya ada ketahanan pangan, kesehatan, sampai dengan upaya menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui model ini, persoalan lingkungan ini akan ditangani secara bersama-sama, dan dampaknya juga sudah terlihat. Salah satunya adalah membantu mengurangi titik-titik rawan banjir dan juga mendorong lingkungan untuk menjadi lebih sehat. Dan satu lagi yang menarik, SuperMe Madiun ini ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Madiun. Model ini ternyata sudah diadopsi oleh 15 kabupaten dan kota lain di Indonesia. Kemudian rencananya pengakuan Kota Sehat WHO 2026 ini akan diserahkan dalam konferensi global ke-11 Aliansi untuk Kota Sehat di Sydney, Australia, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 3 September 2026. Dan tentunya ini menjadi kabar yang sangat membanggakan tentunya. Upaya yang dilakukan dari lingkungan dan juga melibatkan masyarakat di Kota Madiun ini ternyata bisa mendapatkan perhatian sampai tingkat internasional loh, sahabat Seru Madiun. Gimana gak bangga, ya gak? Jadi saya pribadi sebagai warga masyarakat Kota Madiun ikut bangga ya. Nah, bagaimana dengan Anda?

0: Hei, Miguel. Miguel, Shay.
1: Lah, bapak ilu sing salah. Kok iso ilu aku sing dikelakson? Karepe opo rek. Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, kita tuntaskan sesi pertama Sumori untuk kali ini, dan kita akan segera menuju ke sesi 2 yang tentunya akan hadir sampai di jam 3 sore nanti. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Suara Madiun, sambil terus melanjutkan aktivitas, tetap merapat terus di Sweet Memory.

0: Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey.
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 1 Agustus dini hari. Selain itu, guguran lava pijar sejauh 1,5 km dari puncak kawah menuju Besuk Kobokan. Dan hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3. Dikutip dari media detik, luncuran guguran lava ini terjadi di tengah aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berdasarkan pengamatan, pos pengamatan Gunung Semeru telah teramati 14 kali letusan dengan tinggi kolom abu berkisar antara 300 hingga 600 meter. Menanggapi peningkatan aktivitas vulkanik ini, petugas himbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi keamanan demi mengantisipasi bahaya susulan.

You've got your world, and I

93 FM Radio Seru Madiun, kita masuk di sesi yang kedua, masih di Sweet Memory untuk hari ini. Tepatnya di hari Selasa, di tanggal 1 September 2026. Kita sudah ada di bulan baru, dan tentunya apapun yang menjadi rencana Anda ataupun apa yang ingin Anda capai, semua bisa didapatkan ya, dengan mudah insya Allah ya. Jadi tentunya juga butuh perjuangan dan harus ada effortnya ya. Tetap semangat. Ya deh, yang pasti kembali lagi ada saya Rian yang akan menemani sampai di jam 3 sore nanti. Silakan mau request, kita tunggu ya. Ada lagu-lagu lawas mancanegara yang bisa di request. Silakan langsung di 081-556-451-817. Dan saya ucapkan selamat siang menjelang sore ya, yang baru saja bergabung di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang nggak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Dengar suara Madiun.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

93FM Radio Surwadiun. Baik, kita tuntaskan Sweet Memory untuk hari Selasa di 1 September 2026. Terima kasih untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung bersama dengan Rian dari jam 1 siang tadi sampai hampir di jam 3 ini. Ya, baik. Dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Dan tentunya insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

0: 90.2 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa saya nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi sama Suara Madiun bareng sama Rian lagi ya di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Masih di hari Selasa 1 September 2026. Dan kita akan bersama-sama sampai di jam 7 malam nanti. Selama 4 sesi kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2026. Ya, bisa di request juga di 081-556-451-817. Baik, Rian akan menemani dan tentunya selamat beraktivitas.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Solo Madiun, kita masih di 15.20 untuk kesempatan kali ini dan kita sudah ada di jam 3:42 sahabat Solo Madiun, dan di luar cuaca cukup panas ya, dan memang beberapa hari ini cuaca juga cukup tidak bisa diprediksi, kadang panas kadang mendung, nggak tahu nih kapan nih turun hujannya. Tapi kalaupun turun hujan, sebaiknya bersiap-siap juga, baik itu persiapkan kondisi tubuh, vitalitas juga, biar stamina-nya baik itu seperti apa. Terus jangan lupa juga membawa persiapan ya, jas hujan dan lain sebagainya. Ya deh, yang pasti semoga semuanya tetap sehat ya.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah, sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah Timur Tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun. Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengserkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampu kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 1 September 2026. Awal perjumpaan kita, sahabat, akan saya ajak menuju Kabupaten Pasuruan. Rekan Suci Afandi dari Suara Pasuruan menyampaikan kabar dongkrak promosi wisata daerah Pemkab Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card.
6: Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan mengajak para mediagram dan influencer sekaligus membekali mereka dengan green card pariwisata. Hal itu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalkan berbagai destinasi wisata. Green card diberikan kepada mediagram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50.000 followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Afendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, Green Card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
7: Pemberian Green Card Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
6: Melalui Green Card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
5: Dari Kabupaten Pasuruan, kita menuju Kota Blitar. Rekan Ipang Harwoko dari Mardika FM menyampaikan informasi tentang Lapas Blitar berikan kesempatan warga binaan lanjut pendidikan, 19 orang ikuti kejar paket.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar terus memberikan ruang bagi warga binaan untuk meningkatkan pendidikan selama menjalani masa pidana. Salah satunya melalui program pendidikan kesetaraan atau kejar paket A, B, dan C yang saat ini diikuti 19 warga binaan. Iswandi, Kepala Lapas Kelas 2B Blitar dikonfirmasi by phone 27 Agustus 2026 mengatakan, program pendidikan tersebut menjadi bagian dari pembinaan dengan tetap memenuhi hak warga binaan dalam memperoleh pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggandeng lembaga pendidikan non-formal sehingga proses belajar tetap dapat berlangsung di lingkungan lapas.
9: Sekolah di lapas menunjukkan adanya keberlanjutan pendidikan yang ada yang tinggi pada binaan di lapas itu yang sempat terputus itu tentunya dengan tidak paket A, paket B, dan paket C.
8: Menurutnya belum seluruh warga binaan yang berminat bisa mengikuti program tersebut. Salah satu kendalanya adalah kelengkapan administrasi pendidikan. Sejumlah warga binaan masih perlu melengkapi dokumen pendukung seperti ijazah dan bukti pendidikan terakhir, data kependudukan dan dokumen pendidikan yang dibutuhkan untuk proses pendataan peserta. Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, peserta juga perlu terdata dalam sistem pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai jenjang yang diikuti. Iswandi menambahkan program kerja paket ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menambahkan pembinaan dan pembimbingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial warga binaan. Ipang Harwoko, Mahardika FM.
5: Sementara itu, rekan Reza Desti dari Suara Ngawi membawa kabar, Kejari Ngawi gelar pasar murah di Alas Ketonggo, warga antri sembako murah.
10: Kejari Ngawi gelar pasar murah di Alas Ketonggo, warga antri sembako murah. Ratusan warga memadati pasar murah Alas Ketonggo Srigati di Desa Babatan Paron. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang disediakan dalam kegiatan sosial tersebut. Kegiatan yang digagas Kejari Ngawi itu menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Kejaksaan ingin menunjukkan bahwa tugasnya tidak sebatas penindakan perkara, tetapi juga mencakup pencegahan hingga pendampingan hukum. Berkolaborasi dengan Pemkab Ngawi, Kejaksaan menyediakan sembako bersubsidi bagi masyarakat sekitar. Antusiasme warga terlihat dari ramainya antrian selama kegiatan berlangsung. Tak hanya berbelanja kebutuhan pokok dan harga terjangkau, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Pelayanan tersebut didukung oleh Dinas Kesehatan Ngawi melalui puskesmas setempat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah kepada masyarakat serta penebaran bibit ikan di Kali Tempuran. Langkah itu sekaligus menjadi upaya menjaga ekosistem dan mendukung promosi kawasan wisata Alas Ketonggo. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Kita bergeser ke Kabupaten Tulungagung. Rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan PLT Bupati Tulungagung hadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 di Bali.
11: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Haryati menghadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kemendagri tersebut berlangsung di Bali Nusawa 2 Convention Center Bali dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Apresiasi tahun ini menyoroti sejumlah sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi program 3 juta rumah. Dalam forum tersebut, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin dan Sekda Tri Haryadi mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai bagian dari kehadiran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam agenda nasional bersama pemerintah pusat dan daerah lainnya. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
5: Kita melanjutkan ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Reni Kristi dari Ersal Nganjuk mengabarkan tentang Pasar Rakyat 2026 Semarakan Alun-Alun Nganjuk dengan ratusan stan UMKM jadi wadah penggerak ekonomi warga sekaligus rangkaian Hari Bakti Adiaksa dan HUT ke-81 RI.
12: Pasar Rakyat 2026 digelar di Alun-Alun Nganjuk sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa 2026 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan PWI Kabupaten Nganjuk. Berlangsung hingga 5 September 2026, Pasar Rakyat menghadirkan ratusan stand yang mengelilingi kawasan Alun-Alun Nganjuk. Kajari Nganjuk Dr. Dino Krismiardi berharap kegiatan ini menjadi stimulus penggerak roda perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM Nganjuk sekaligus memperluas ruang promosi produk lokal. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengapresiasi Pasar Rakyat sebagai bukti kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain Pasar Rakyat, rangkaian Hari Bakti Adiaksa 2026 akan dilanjutkan dengan Adiaksa 5K Night Run Merah Putih 2026 pada 5 September 2026 yang ditargetkan diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Informasi terakhir dari Kota Madiun, rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan, Madiun Menari sukses digelar, PLT Wali Kota Madiun sampaikan, kami tidak buat acara, kami membangun kebanggaan warga.
13: Madiun Menari berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Pahlawan Kota Madiun itu tak kurang diikuti 5.000 peserta. Mulai dari pegiat tari, pelajar SD, SMP, SMA, guru, PKK, Persit, Bayangkari, aparatur pemerintah, unsur kecamatan, pelaku UMKM, hingga berbagai unsur masyarakat lainnya. Menariknya, kegiatan juga diikuti Wakil Wali Kota Pekalongan, Hajah Balkis Diab. Masyarakat juga tak kalah antusias, terbukti masyarakat tumplek-blek di pedestrian sepanjang Jalan Pahlawan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh peserta dan masyarakat. Hadirnya Madiun Menari bukan karena keinginan pemerintah Kota Madiun, namun berangkat dari keinginan para pegiat tari yang disambut antusias masyarakat. PLT Wali Kota menambahkan seluruh masyarakat yang hadir bukanlah peserta, namun bagian dari sejarah Kota Madiun dalam pelestarian budaya. Kedepan, pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk memperluas fasilitas sektor budaya, salah satunya seni tari. PLT Wali Kota juga berharap lebih banyak kegiatan yang berangkat dari keinginan masyarakat kedepan. Karenanya, PLT Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun sedang tidak membuat acara, namun membangun kebanggaan warga. PLT Wali Kota berharap masyarakat juga harus turut bangga dengan lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan daerah. PLT Wali Kota menyebut pemerintah pastinya akan terus memfasilitasi keinginan masyarakat.
14: Kiki Desilia, Suara Madiun.
5: Seluruh rangkaian informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 1 September 2026 telah kami hadirkan. Saya, Ahmad Robert Al-Kautsar undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban,
15: Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Selamat Juni dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anas Kiai Haji Imron.

Sedaya ngaosan ingkang sampun bicara masalah perbudakan utawi pemaksaan pun nafsu dunia setan dumateng yang sing dereng saged menyaksikan secara rasa terhadap ketuhanan, terhadap ubudiyah pun Allah Subhanahu wa taala. Wonten tigang perkawis sing mesti siap nampani kula panjenengan nek lepas saking kehambaan dumateng Allah. Menungsa niku pun lepas saking ngabekti teng Allah. Kuwi sing nampani langsung ngabekti teng nafsu, ngabekti teng dunya, bondo, ngabekti teng setan. Niku otomatis. Otomatis. Jadi kula ajeng di napa diomong ini, insya Allah nih, kabeh pun ngerti kok nih. Ngomong pun ngerti, ngomong kalau setan, kabeh pun ngerti, kalau setan pelek. Ngomong orang bisa ngompet nafsu. Nah, nesu. Itu mesti sesuatu yang negatif. Ngomong kedunyan. Ngomong kedunyan itu ya elek. Masa-masa, uang kepet lah. Kepet sama namamu mau kedoyan betaitil cetil ngamuk. Mereka secara fitrah sangu kesadaran yang kecil sehingga tentang jerat ini menungso ini ku diomong kedoyan ini ku ino gila diomong kedoyan ino makanya diomong kedoyan yang ngamuk cetil yang ngamuk ya isin loh. Diomong medit ya isin. Iya kan? Wah lumuh, tuh lumuh ya mah. Berikut secara fitrah itu semua negatif. Dan setiap orang tahu pilih apa? Nafsu ni ku musuh, setan ni ku musuh, dunia ni ku musuh. Iya musuh tapi digandeng terus. Iya, si, kalau lebih gak musuh, ngesel lah tenaga. Ya tak? Jadi memperdunya, memperbudak ini jelas kok. Jelas kok, mesti ini sapi ini ngewangi sampai nyambut gawe malah kuali kok sampai yang ngugui sapi ya. Medusi. Medusi. Sekat dua rumah sampai gawe nomah. Ini kan jadi kuali kok. Ini kok jadi orang apa-apa soal rasa apa. Karena rasa demen, rasa marem ini tak persoalan. Jadi apa rasa marem, rasa demen ini mboten muncul. Ini mboten masalah. Bukti ini nalika sampean gak demen karo sapi sing teng alas. Sapi sing sik liar teng alas sampean gak demen, gak ana hubungan. Lah bah arep manak, bah ora manak, bah diguyang, bah ora diguyang, bah kawan, bah ora kawan sampean ora masalah. Sing mahe itu ana hubungan sapiku. Ini langsung sapiku demen dengan awake dhewe terus demen dengan sapi wah iki terus nyingkur Gusti Allah. Jadi lek diurut iku mengko iso menjadi 100 penyakit. Lek di cabang-cabang ngoten kita berpindah dari lepas dari keinginan nafsu tapi mlebu teng keinginan dunia, mungkin mlebu teng setan balik neh muncul sifat-sifat maghumah jumlahnya bisa beratus-ratus persoalan. Lek kula panjenengan napa neliti niki langsung dijumbarne ngoten penyakit nafsu, penyakit diri yang muncul dari kelakuan manusia. Mboten niku pun mboten kena diitung. Upama kepaksa diitung ngono paling ya nek 100 lah. Luwe. Dan setiap ini setiap manusia pasti terkena penyakit ini. Mesti kena. Di antarane ngene. Contone kados soal dunia. Lepas jenengan dengar dunia ni kotak mawan tapi dunia ni kawan pinter persoalan dunia ni. Mohon betul-betul dihitung. Dengan Al Quran enten pinter-pinter contoh persoalan dunia. Dari Allah Taala dengan surat Al Hadid, Alhamdulillah, minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad.
Ngertiyo sira kabeh sak temene urip

0: dunia kuwi siji soal dolanan. Dolanan? Dolanan gledekan, jenenge ledok. Dolanan mobil, gledek ya gledekan, jenenge mobil. Dolanan timbangan, ini dolanan takeran. Dolanan itu dolanan kabeh. Walahun lan lelahan. Lelahan itu ngelakoni perkara sing rene apa-apane. Muspro, ini pancen wong dunya ngoten niku. Dipacu dikon-kon sing kira-kira produktif gak kuat. Mesti kudu nglakoni sing kira-kira gak produktif. Lelahan, hiburan-hiburan. Nomor telu wazinaton. Perhiasan, pepaes. Ya pepaes yo ben sajake lho ngoten pepaes niku. Jadi gawe klambi bareng kan dikeki benik, bareng iki lha apa to? Jane wong usus-usus ditalek-talekno ora lho ya wis. Wis kena ngoten lho. Iki sing niku terus butuhe ana nutupi aurat. Tapi ning dunyo gak iso ngono. Lha ya beli warang bareng. Niku perhiasan. Wa tafakhurun lah nek wis perhiasan sama nurut perhiasan ke sesuai terus unggul-unggulan bersaing unggul bainakum antarane sira kabeh padha nganggo klambine ngono lek sing sitok tukon pinggiratan karo sitok tukon toko lho ya itah itune beda padahal mungkin lek dienggo kringeten apeke padha gambare padha ini kemajen ke luar botol kata ini dong empat ragam tuku padahal akeh teng pinggir toko ini kudu dasar ini kan aneh yang melengah lah kemeluwalan kemeluwalan toko ini diomong ini kok dua loh ini toko yang malah sama ini rekanya alung sing larang jadi larang ini malah seneng mereka orang kok soal tukar menukarnya tapi soal wahnya ini tafakur bainagum podo-podo sapu tangan itu lah tuku neneng pinggir toko karena tuku neneng pasar, no ita itu neng mulai beda. Padahal sapu tangan itu di gula kumbe. Jadi nyapa ya bang ini sama ya. Soalnya teng dunya. Ini neng dunya. Jadi kayak teng dunya sampai nulari kiai loh pak. Nulari kiai, podo-podo pengajian loh tentunya kan jadi panitia gitu. Ini sepeda yang belak-belakan lah harus. Podo kiai ini, podo santri ini ya jar. Saman ngundang kiai kok sing teko iki kiai terus numpak becak. Ya karo kiai terus teko nggawa Land Cruiser ngoten lho bare-bare nggawa kijang nang sing apik ngono. Saman nek nyucup ya rada tenanan. Lah kiai terus numpak sepeda onta onta ngoten les. Dawa gelo. Mergo ana istilah tafakhur. Adalah istilah tafakhur sehingga sosoknya ana sing iri. Masa ini gereja yang teko ada sedan-sedan tapi ini masjid kok sandalan jepit. Ini karena apa? Ternyata kita terjebak soal tafakhur itu unggul-unggulan sing sakjane iku bali ini soal dunia sakjane lho tenan jane dadi sak niki lek cara wong ampuh tenan jane ora ngono lha sakjane apik nyatane jane ya ya mung mesti ditutupi dempul tutupi cat terus dadi gelem tuku larang lho. Oh butuh iki ya Melayu ke Melayu, padahal Melayu lampuh iki. Elek tapi Melayu ini banter lah, kok apik di Melayu banter, yang mana-mana apa di nyenggol. Gila itu lah ya, jadi si lampuh ini sing gitu. Kok terus tafakhur, unggul-unggulan. Selama ukurannya itu ukuran duniawi, mesti ukurannya ngoten, unggul-unggulan. Mau unggulan akae, mau unggulan api, unggulan keindahane. Nggak perlu ya, nek wong penjahat ya unggulan akeh lakone kejahatan. Sami selama ini ki ngukure pemandangan dunia yang dipakai ukuran itu penyawang dunia mesti enten unsur unggul-unggulan. Terus pol-polane pol mengke wa takatsurun fil amwal. Akeh-akehan bondo wal aulat lan anak buah. Aja dimaknani anak tok, anak tok niku sik terbatas. Anak buah ngono anak buah akeh ngono lho gemle lho ora karo ngono anu oleh di anu tetome di keruk nggih anu suka-suka nggih kok ya tandur nang ditandang nggih kok garung jebol nggih wah udang tuding nek karo rokokan sedah sedhit ngoncene gedhi terus sampe ngetake manuk Gue lah caca elek mau ala berku anak buaya akeh ni pun. Jadi akhirnya mau kepol polari polari nak mau ngoten iku, kira niku dilungkas masuk angin mati. Dunia kok kayak dunia ngoten iku, insyaallah. Kamu akeh kok ngisuk mang cece, ngetai manuk mau jam wolu mati berku setruk. Kentek anak pekan. Nah, dicontohnya kali Allah Ta'ala kama sali goisin kaya dini udan akjabal kufara nabatu. Ini usum udan berarti ku terus kukulan-kukulan akeh. Ini ku wong kafir-kafir sing ketutup atine sing ora sadar Gusti Allah. Atine blas gak kena Allah itu jenis wong kafir. Ini ku mesti seneng tumbuh-tumbuhan sing kukul matu niku. Terus tandur, terus ijo, ngono kuwi lah luwih betah itikaf teng sawah timbang itikaf teng masjid. Wong kadung seneng kok. Wis panas ngentak-ngentake tilik-tilik sawah jan semangate ra karuan. Padahal isuk bar subuh ngono kuwi kudune salat duha terus ora kober. Sumaya hiju, bangsa wis napa tukul terus obah-obah mulai ketelak angin obah terus saja ini kelas marem patara humus farron lah kok moro-moro susu ini kuning gak? Enggak hijau asalnya nyeneng no hijau ini kok sepeneng kok kok mau hijau terus ya susah terus kuning bangsa kuning ini kok terus suwe-suwe sumaya kuno kutoman sing rupane kuning-kuning ini sing asalnya hijau berubah jadi kuning susu lah jadi sampah. Padahal nalika ijo niku sing disenengi ya ijone niku lho nggih. Nggih to nalika sampean roh enek tandur ijo niku sing sampean seneng kok ya wujude ijo niku to nggih. Wujude ijo. Padahal sakjane ana hikmah sing dudu ijo kuwi engko sing arep dijupuk. Sing delik sing jenenge gabah. Lho gabah niku dudu sing kuning kok sing teng jerone niku kok. Sing teng jerone neh. Wong gabah sing teng jero jenenge bah ya dudu berase kok sing ning jerone neh. Sing jerone nek ujane dudukku kuwi ya sakjane. Jerone nek. Masih sampean mangan sego sing asale kok gabah niku mangan. Lek bar mangan terwara ya ora seneng sampean. Berarti napa sing digoleni ku sehat. Lah sing jeneng sehat niku duduke ngriku niku. Mane kan jenenge kapusan apa ngriku. Wa fil akhirat ya adabun sadid sing berat lah niku. Kadung didemeni ning donya rupane ijo susu moro kuning moro dadi sampah lho krana kebek ning jero ati niku sok ning akhirat dadi siksa mergo dhewe man gak ditokno zakate akhire gabah dadi setrika dadi setrika nah disampe ana siksa enek maghfirah min Allah lah kali sapa sing iso disiksa, sapa sing arep disiksa, sapa arep sing dingapura. Negari wong sing ketutup apa gak ketutup? Mboten. Nek jenengan iso lepas. Alah ora melok duwe wong aturane karo sing duwe kan kono. Karo sing duwe kuwi dikongkon ngedum-ngedum, tak duno. Malah lek gak tak duno aku mung tak ditakoki malah repot. Dadi ditumne dan ditumno. Menawa kok icik ora ndang ditum-tumne kok. Gak penak. Wong sing atine pun mapan mesti ngoten. Atine mulai nerasa kehambaan teng Allah. Niku lek ora iso ngentekne bandane nggih sedekah. Niku mboten marem. Tapi ora entek kan. Anehe ten niku ora entek ta kok Gusti Allah kadung janji kok siji 10 niku napa mare. Semakin dintekno sing teko malah 10. Wah, 10 malah ngoten niku. Lipat. Semakin pengin ngentekno semakin gak iso entek. Kecuali lek sombong. Harus sombong langsung tek. Mereka kesombongan itu bisa menghabiskan segala sesuatu. Nabi Sulaiman itu rada sombong sithik terus. Entek oke. Tek. Aduh Gusti, pun mboten usah jenengan sing ngurusi makhluk niki tak kula mawon. Kula tak makani niki napa kewan-kewan pokoke sing urip-urip niku mengke sing jamin kula. Salah sithik maksud ngoten tok. Nabi Sulaiman supe. Ini kali Allah Ta'ala langsung diboleh nih kok. Namun urusi aku harus usi kemelelet men gue. Dan Akhirnya terus ada iwak sitok ni kata ke? Okay, sama dia ngono, sama dia kok kemelu welet bisa ngurusi anak. Rumah itu anak kudu aku sing ngurusi. Wah, anak sama dicaplok iwak. Lha bukti ne sampean tuturi sampean entek ya panggah nakal. Nggih lho nggih. Dituturi tambah nakal di sekolah ana yang mundak pinter ning mundak nyerekal. Nggih, jawabane enek ae. Sama nek kadang-kadang nebah dodo masyaallah. Oh, bocah saiki kok angel, wong tua saiki yo angel. Wong tua saiki kon belajar ngilangno akune yo angel. Lha wong sepuh iki nak tatak. Musuh anak ini ku tatak, orang raja-raja kuno ini kan tatak kok. Dulu anak kalau itu dibuat perung, dulu ada pendeta, seorang kenal pirang-pirang puluh tahun. Lagi apa itu yang sering ya? Kalau harus gede baru di setorno, kadang-kadang liwatnya setor itu bisa ada gawe gede. Anak raja ini kok gak nyelesaikan ini. Gimana itu mulia-mulia, lalu sing ngomong saat ini, karpe ini sembarang kali pengen manjak nih. Anak katanya manjak, anak orang kok apa, kalau manjak itu benar wah. Wah anak sopo kok tumpahane kok mentor apik. Wah anak sopo kok kuliah dhuwur. Wah, dadi gak ada niat sing murni ngabekti teng Allah niku ilang kabeh. Ya akhire karo Allah yo kok nang rusulusen kok. Anakmu. Anakmu. Dadi pokoke lek sampean ngaku anak sampean terus demen lali Allah lho. Artinya tidak sadar bahwa itu amanat gitu. Setelah itu amanat sampean sadar saya enggak mampu. Setelah sadar saya enggak mampu njaluk tulung Allah. Setelah njaluk tulung sampean ngerti lek sing iso meng Allah tok. Setelah sing iso ndak Allah sampean terus pasrah pun sampean nurusi Gusti. Wong nyatane iki kathah tiyang sing ngurusi moro-moro mati dalan nggih pirang-pirang. Pun jenengan nurusi. Sak mampu-mampu kula lek panjenengan rezekine liwat kula nggih sampean paringi gampil, lek rezeki liwat sanes kula nggih sampean paringi sing gampil wong sing atur jenengan sedaya. Engko lak malah dicetik nih terus karo Allah. Dan tapi lek sampean demen sak srit mung kanapkat kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim demen karo Nabi Ismail mak srit ngoten mawon. Oh langsung kon beleh. Nggih ta? Mulane sak niki kathah wong sing anake do dibeleh. Mboten kok dibeleh anake dibeleh kekarepane anak mergo dienggo nyurung ambisine wong tuwa. Pokoke kuwi kudu ngene. Kudu ngene mergo iki bapak perusahaane gedhe kuwi kudu sekolah ngene nggo ngurus. Iki jenenge lha iki. Maksa anak mbleh anak. Akeh wong mbleh anak lho mboten sadar. Mergo napa ora dadi pasrahna Gusti Allah. Tapi nggih. Untunge ya akeh Nabi Ismail dadi dibleh bareng ya degelem. Dibleh bareng tuh gelem. Mboten tapi lek krana perintah Allah mboten masalah. Lah ora krana perintah Allah, krana ambisine nafsu. Akhire bubrak kabeh. Njur ana wong Jawa duwe unen-unen, ana tunggak jati mati, ana tunggak jarak meranjak. Ngoten sing anake wong biyen disangka elek, tibake saiki dadi keturunan wong apik-apik mergo oleh tirakat tenanan. Maka anake wong mulya-mulya saiki do kena narkoba, buta, macem-macem dadi wong ino. Mboten nggih mergo niku awak wali ing donya nggih ngoten niku rada berputar ngene nggur saiki ning isa. Iku. Termasuk male gambaran persoalan donya wah kata sangat. Mula sing dienggo patokan apa? Paniki. Supaya kula panjenengan nalika diperbudak oleh dunia itu tidak kelarut-larut, tetap bali ke aturane Allah. Nah, aturan Allah itu jangan dianggap beban. Karena kesadaran tentang ini aturan itu warid. Ngerti lho nggih. Saman sadar zakat iki perintah, salat iki perintah. Sadare lho nggih. Dudu kabare, nek kabare lak liwat kuping. Sadare niku metu kon jero kene. Wong iki perintah, tak lakonane. Lah itu warid. Nah, ketika itu maka dunyo gedhe kaya apa nyanding sama-sama enggak kepilot. Jadi warit dugi ini saya jalan ini wow. Maksudnya jenengan benar orang kebulet-bulet dunia. Kemudian itu yang menjajal turuti mawan sedaya perintah Allah sing sampean paham. Yo jenenge perintah Allah kan kata sangat. Apa sama rajin niru Rasulullah mboten mungkin kan. Nggih, sing sampean paham sampean ngerti lek kuwi perintah Allah sampean lakoni. Mulih niku nggih jatah termasuk kok sing wong kene dingertekno sakmene, sing kene dingertekno sakmene. Golek sing wong Mekah dingertekno sakmene, wong Madinah sakmene, golek sing wong Jawa sakmene niku jatah pengertian tentang perintah niku mung dijatah kali Allah ngoten. Niku sampe lakoni. Engko sesulak temoto dhewe. Musi temoto dhewe. Bareng iki selesai, diselesaikne maneh, ditambahi maneh, ditambahi maneh. Sebuah kesadaran nalika menungso niku melepas saking keterikatan nafsu krana patokane nggih syariat, keterikatan dunia patokane syariat, keterikatan setan nggih patokane syariat, sing syariat niku dilakukan untuk memasuki rahmat Allah, bukan syariat yang terasa beban sing kermalaku. Nah nenten wong nglakoni syariat tapi rasane kok dicengkrem ngoten. Karo enek wong sing dicengkrem ning seneng lho kan. Nggih, dicengkrem. Ayo mlaku digandeng. Nggih terus manut wae dadi wong yakin nek sing geret kekasihe kok. Nggih to dak, wis manut aku, manut ae. Ya aja lek sampean gak yakin nek arep enak duduk kekasih sampean sing geret. Mah. Lah mongko sing geret luwih kuat. Gak ya keseret sama loro kabeh. Sampeyan diperintah kok ora ndang manut, keseret-seret. Wong kadung dadi menungso kok. Ya kudu mukmin. Ya ngono lho ge. Lek gak mukmin keseret sampeyan. Lek kadung dadi mukmin kok ya kudu lakoni. Lek gak lakoni keseret sampeyan. Wong loro kono luwih rusak kono timbang sampeyan. Wis to, sampeyan iku mau salat ritek, tetep harus salat. Orang salat nganggo cara sing ditetepne Allah sing pun dikabari niku arep dipaksa salat, dipaksa sujud nganggo carane Allah. Sing niku mesti lara. Niku diblus-blus ning ngene kok. Sujud sing ora karepe dhewe terus di diunyut-unyut ning ngoten lho. Nggih, tong sujud. Kudu juga ayo tong sujud ya ngoten. Sesuk kok jenggelek terus ora malah dijiur sisan. Kan ngoten. Ora kabeh, mulane manut niku penak. Serajan salah pokok manut sih. Nah, wis manut tak kliru-kliru sithik. Wis manut tak kliru-kliru ya wajar to. Wis manut to. Nah, tapi lek ora manut, masyaallah lara kabeh. Nah, itu syariat. Nah, kalau itu kita sadari, muncul kesadaran dalam hati kita bahwa itu perintahnya Allah. Allah itu Rahman Rahim. Ora mungkin lagi sengsara. Sampun melatih manut dan dinikmati. Apa to bedane wong di bondo karo digendong. Ya padha dikujere. Digendong ya ora iso obah. Dibondo ya ora iso obah. Tapi kira-kira mapane ati penak pundi? Mergo manut. Dijeni digendong lak manut. Ya aja sampean anak sampean sampean digendong pas ora manut dulur lak kosel-kosel. Krono sampean luwih rusak sampean prakesisan. Wayahe turu kok gak turu. Prakesisan. Dan iku lek mbok karo anak mungkin terus iso keturun iso nikmat. Sami kalih Gusti Allah terhadap wong mukmin. Karena wis duwe iman ya kawitan koyo dipaksa-paksa sesuk ya manut lah sesuk enak. Wanle modalnya modal iman niku nikmat luar biasa mergo napa? Terus iman iku mesti enak. Terus sesuk wong iman iku mesti manut. Kawitan ora ikhlas sesuk lali ya dadi enak ae ngoten lho nggih. Mane ngamal sing akeh aja kok. Oh kelas sih sambil ni, sambil ni. Ayuh, gula hilang lantek belas mungkin. Ini kelas sih, apa ngamale sih ngake? Orang kelas apa sih tek? Pokok sih penting ngake ngamale. Gula lali jadi kelas. Waduh lah, coba terus dibalik nih kira. Ini sih kata lah dibalik. Oh kelas sih sambil ni, ya berarti soalnya kelas. Terus wis kelas semene diomong-omong ngono. Wah aku lek masuk titik nek kelas tenan aku ya silang blas pisan. Diomong-omong nek. Dene wene nyumbange wong akeh ngoten terus sing dipamerno separone kan separone cek utuh. Ngoten. Wangsul dateng soal kala wau sadar syukur, kesadaran rasa, nggih rasa kesadaran iman warid macam-macam lagi. Niku sajane butuh kok dhewe-dhewe niki jane dadi siji niku. Iman, rasa, sadar, warid, jadi apa? Nur, cahaya ni hati. Ini aku sedoyo minangka kangge kendaraan menuju dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak wong luwih niku ora numpak kendaraan abot. Lah nek pun enten kendaraan ya enteng. Nah, warit niku sakjane kendaraan. Nah, dan mula didawaken terusipun dawuh Syekhipun Athaillah, al anwaru matayal qulubi wal asrar. Al anwaru ta pira-pira nur, pira-pira cahaya, pira-pira pepadang. Iku matayal qulub, pira-pira kendaraan tumpakane pira-pira ati wal asrar. Lan pira-pira sarira. Sarira niku sirun asrar, pira-pira rahasiane kaakuane ati. Dadi sing teng jero sing didelikno teng jero namine asrar iku duwe kendaraan jenenge anwar. Anwarul iman utawi cahayane iman. Wal yakin lan cahayane keyakinan iku matoya. Pira-pira kendaraan hamilatun kang bisa nampung, bisa napa? Bisa nggawa li asraril qurubi maring pira-pira sirine ati digawa ning ndi? Digawa ila hadrati alamil ghuyub maring pangayonan maring hadroh pangeran alamil ghuyub. Lah napa niku anwar niku? Wa tilka utahe mengkono-mengkono anwarul iman ya ya tilka iku al-waridat pira-pira warid al-madhkuratu kang disebut niku wau. Dadi nek ana wong asale nuwun sewu conto mawon. Malah jan lekatek abang jajilanat lekatek ing dunya. Ning krana enten padange teng ati, itu lalu punya cita-cita. Krana jurune ati mulai padang itu duwe cita-cita, aku kudu iso kaya iko. Sentiu maksud iko ni kau soleh. Dah enggak terus budal ni kau. Ia tak. Nah, padang ni gitu. Niki di barang kau kendaraan. So isong ngeterno wong. Sing asale jibrat dosa niku isong ngalih ngelakon itu. Nah, rasa padang pengen sing apik niku warit. Nek ceritane Zaid Al Khair ni kau. Ia mulai ada kekhawatiran. Mulai aku pas gak dikersakno Gusti Allah piye lah. Terus piye sampai melang-melang boten iso turu sampai ditakoni Nabi kula niku semangat pengen lakoni apik lah pengen lakoni apik niku niku warit sing iso geret menungso. Nah, terus saking menika nek digawe kesimpulan umum terusipun dawuh ngene an-nuru utawi nur utawi cahaya iku jundul qalbi dadi tentarane ati pengawali hati kama anna zulmata kaya sak temene peteng iku jundun nafsi dadi pengawali nafsu pasukan ya hati karo pasukan ya nafsu beda-beda lek nur padang cahaya niku pasukane hati lek peteng niku pasukane nafsu. Nah sakniki hubungane kali Allah napa fa idza arada moga tetkalani ngersaken sapa Allah Gusti Allah ngersaken angin suro angin tonuni sapa Allah nulungi abdahu ing kawulane Allah sing badhe sowan tiba ini kono kepethuk musuh lan mesti karo Allah Taala diparingi bantuan apa amadda amadda moga ngirimi bala amadda moga ngirimi bala bantuan hu ing abet sapa Allah ing abet dikirimi bantuan rupa apa bijunudil anwar kelawan pira-pira bolo bantuan rupa anwar rupa cahaya kesadaran waqata'a indama dadi dulmi wal aghyar waqata'alan mutus sapa Allah ngelereni sapa Allah indama dadi dulmi ana sandinge bantuan bantuane kepepeteng wal aghyari lan liyane Allah. Dadi tekane bantuan rupa warid set niku ibarate kaya pedang sing iso medhot petenge ati iso medhot aghyar sing arep ngalang-alangi. Akhire aghyar iku dadi remeh sepele. Sampai jadi wudun-wudun iki wong-wongan lho. Wis siap-siap arep ngrumpiyo ngawakmu. wong Medina, kafir-kafir Medina sebagian itu kerjasama karo kafir Quraisy. Yahudi Medina karo kafir Quraisy arep rombongan ngempyong awakmu, Mat Muhammad. Ngono kuwi ora wedi, malah hasbunallah. Ndeh. Kok melayune kok hasbunallah. Selamat dia, uang untuk Gusti Allah. Macam, jadi uang ni kan terus. Sama nanti kertasan tentang anak sampai nanti ke. Anak sampai cilik tutulanan, tutulanan. Pengen aku loman, kalau nganu baca ini kok yo penak yo, anak bocah cilik ke, bocah cilik. Nganu tutulanan, guyon kali bocah serotuk gede santri gula. Dulu tulanan ini apa tu? Rokok santri gula segede dunia tunyet. Kalau anak gula seumur telung tahun, rokok ini dunia tunyet. Di Senayan lagi, mana lagi? Terus diubur, melayu lah. Melayu ni kita budi, melayu ni tengguri gula lah. Kalau pas jagoan karo tamu, nyerak kau ni ngoyak. Ya tak? Terus saya ngalak kula di pantai wali dolanan tengguri kula istilahan di biang gitu. Ndak wong ni ngoten, wong ni kula mlayu tenggurine Gusti Allah. Ndak kok dilono wong akeh diancam wong akeh dilone wis ora wedi. Malah kale karo niku napa? Di wiwi ngono apa dolanan motor-motor niku aja dibuak. Gak apa-apa tuku nah. Mergo sandinge abae. Lha gak apa-apa sandinge abae. Buan nek wani buan. Ora wani. Dadi padahal tembe sing kuwasa teng pondok niku lak kiai to. Lah mongko anak kiai Gus niku kan paling akrab karo abae. Krono Gus niku rumangsa cukup dengan abahku. Hasbunallah, cukup dengan abahku, maka gangguan apapun dari santri-santri gak akan ditakuti. Ngomong-ngomongnya sama dari anak wong sugih, rumah saya bapaknya sugih, konco sak kelas di traktor tuku baso kabel, rawat dintek. Ngomong-ngomong kaya, ibu kabel. Ojo Agus, iya tuh Agus ini, sanggung muntah, enggak, wate aku cek kandel. Entah ya jaluk bapak mereka ngomong so bapak gila sampean duwe Gusti Allah entah ora apa-apa wis ora apa-apa Gusti Allah sugih kok ya ngoten anane sampean sik ragu-ragu mergo sampean urung patek bapak ning Gusti Allah mereka saman memperlakukan Allah seakan-akan Allah itu tukang merintah, Allah itu tukang nyengkerem, Allah itu tukang ngekai loro, Allah itu ngekai kesuwen radang tekol, maksudnya kemarin jadi akhirnya saman curiga, jadi lo apa teh padang? Jadi nari konjenengan ditekani warit kesadaran red. Muncul padang, ngerti posisinya Allah sing sak benere, maka langsung yang namanya gelap itu hilang, yang namanya akhir jadi terputus remeh, gak ada hubungan. Soal aku ramele, dilok negi orang geget nolatiku, dilem gi orang mongkok nerosoku, mongkak beh gi mengsak terima melakon. Aku tidak iso apa-apa. Yo, alangkah indahnya kehidupan yang kayak ngerti negi. Ya tak? Sangat indah. Akhirnya terjadi malah lucu kok. Lucu itu kok indah tak? Guyoknya lah nyenengnya tak? Seneng, lucu. Jadi sing direbut ya apa? Ya pada rame lah duwi ini kok direbut. Kan? Lagi iya. Terus nek didamel arena kok ini ati ini menungso ini ku kaya lapangan dengeriku ini ku yang tentara lurus yang perang ngerten jadi nurut tauhid wal yakin cahaya tauhid dan cahaya keyakinan wadulmatu syirki wasak lan kegelapan syirik kegelapan musyrik dan kegelapan keraguan rapatek mantep ya ku ge ora ini lah rapatek mantep dong ya engkau aku kadung tak sudah kono kabeh kok gak balik. Nek nek jarene ayate iku jane ya siji aja 10 lah kok. Iki iki jane nek sak juta jane tapi lek tak urun nomor cek kabeh kok gak. Ya malah ora oleh. Moga mungkin ayine ngono. Iki ayine sing maca hikam niku nggih ngoten lho. Sabar iku terus pundi kok umum. Mulane iki kok jenenge padha duwe atine. Hati-hati. Niku enten tentara nggih. Napa? Niku nur kali zulmah niku. Padang kali peteng. Nek teng teorine Hindu Buddha apa kok iki. Sing tau maca Kopeng Ho nggih. Niku enten Yin Yang. Yin Yang ini gelap dan terang, hitam dan putih, panas dan dingin. Cahaya, cahaya nur wa dzulmah dan gelap. Nur niku maksudnya tauhid, gelap niku maksudnya musyrik karo ragu-ragu. Ya ora sampai musyrik tapi ragu-ragu. Itu adalah jundani. Kedua-duanya itu tentara lil qalbi bagi hati wa nafsi lan bagi nafsu. Nah, arenane roh. Ruh rohani kula panjenengan, kerohanian itu adalah lahan arena pertarungan antara tentarane kalbu dengan tentarane nafsu. Dan wal harbu bainahuma sijalun, utawi perang pertempuran bainahuma antarane tentara loro mau iku sijalun silih berganti. Kala-kala yang menang atine, kala-kala menang nafsune. Waktu kala-kala menang nafsune. Ini kaya orang bal-balan lah ya. Kala-kala yang kelebuan, kala-kala ngelebuan. Kala-kala ngegulni, kala-kala diguli. Nah, fa'idha aradallahu nusratan. Fa'idha aradallahu nasrata abdi. Mengkotot kalane. Ngerasakan sapa Allah Gusti Allah. Ngersakan nasrata abdi ing menangaken kawulane Allah ya amadha mongko paring bantuan sapa Allah kalbahu ing atine abet dikai bantuan apa dikai bantuan bijunudihi kelawan pira-pira tentarane Allah wa qata alan banjur medhot mutus sapa Allah an nafsihi saking nafsune Allah sanafsune abet medhot madada junudiha ing pira-pira bantuane balane nafsu. Jadi perkara sing kok kira-kira arep bantu nafsu dicegati, disabotase. Wong perang lah ngoten ta nggih. Iki sing marai iso nembak terus mergo nek kiriman amunisi kok kono. Lah niku sing kono dipedhot bantuane, lah sing kene ditambahi tentarane. Lah menang. Menang iku ajeng menang. Wa idza arada qudrana abdi. Lek Allah ngersane badhe ngasorno utawa ngalahno kawulane, kawulane digawe asor ya, falal aksi. Soale niki sing bantuan sing kok kene diputus, sing kanggo kaapian diputus, kesempatan kepesatan apik diputus, dulalah sing ning kene, bolo-bolo sing elek dumara. Delalah kuwi wis delalah jane biyen ya santri. Delalah balane saiki kok korak-korak. Wis akhire ge ilang. Napa akhire dadi ina mboten sida mulya. Faida mala, lah tengere napa tengere niku. Faida mala mongko tetkalane condong. Condong niku maknane cenderung. Cenderung iku tegese seneng. Seneng apa alkohol buati ilal amali maring amal. Bi amrin kelawan nandangi bi amrin kelawan perkara mahmudin kang terpuji mu'limin kang ketoke nglarakno fil khali sak nalika multazin kang kepenak bi kelawan perkara mau fil ma'ali ing dalem engkone nek wong ati kok wis munyaket cenderungan nglakoni perkara-perkara terpuji walaupun itu menyakitkan sesaat yang pada akhirnya nanti itu mengenakan. Wis to? Larane macul gak sepiro. Larane ndaut gak masalah. Rawane matur enggak apa-apa. Lek perlu kepacul sithik enggak masalah. Ning enteno lho patangulan maneh panen. Lek ngoten iku berarti wong ajeng oleh keuntungan. Ngoten. Wa malat lan banjur condong apa nafsu-nafsune ilal amali maring ngamal nandani bi amrin lawan perkara mazmumin kang tercela multazin kang kepenak bini kelawan amrin mazmumin fil khali saknaliko ketahe penak tapi muklimin kang ngelara akan fil mahali ing dalem sak teruse watanazalan banjur rebutan disik-disian disik-disian golek sing penak saiki apa penak engko. Penak saiki apa penak oleh iki sak juta iki dinggo tuku VCD ya langsung lek didelok saiki langsung tapi engko nek ngredit benulan ditagih ngoten ora ngono pisan kok malah ngono terus rebutan anake telu VCD siji kabeh nyewa VCD telu rebutan nyetel. Wis tak repot wong tiba-tiba ngelarak no. Kawitan ngepenak no jo visi dianyar entah itu takoki tanggane tuku pira yo. Lah murah kok iku oleh elek-elekan maknane mucak jeri yo larang. Nah terus iso guri-guri arahe tukaran, pentung-pentungan, perkara rebutan visi di. Lara niku agek teng dunya teng mriki wonten teng lara durung benjing teng akhirat. Mergo terus subuh dadi kodo. Lha terus nyetel film India ben pindho. Ora nyetel jam 10 bengi. Dadi 6 jam. Jam 4 esuk. Sesi esuk-esuk aras-arasen tau. Bablas jam 09.00 agek subuh. Gara-gara nek VCD. Lah niku jenenge amrin mazmumin sing penak. Tapi gak ngepenak lho mburine. Lah nek sing kalbu niku ngamal perkara sing terpuji, sing sak gedakan larakno. Tapi akhirnya mungkin penak ngelarang apa lah wong wah demerak arwah anak kon wudu demerak lah ya, tapi lek gelem budal lo bareng yang seger itu ya dia mek kawitan tuh tau rampane kok tapi lek dilakoni tenan lah orang adem Gusti Allah ini pun kapan kok kalau nanti mirip dengan dokter teng TV nerang nih jadi saraf menungso ini otomatis lek sing teko niku hawa panas niku saraf sing tukang gerakno adem niku metu. Tapi lek saraf lek sing teko niku hawa adem, saraf cara diesel sing tukang ngurupno diesel jenanget niku terus muter. Dan mulane mulai otomatis niku lek jenengan kademen sampean adus gujukan es. Mungkin malah anget. Awas sehat. Awas sehat, kamu semua adem, sama gerujukan banyu es. Mungkin barang itu terus warna sama, anget. Tapi lihat sama itu banyu anget, barang malah kuat demen. Mereka kualik lah nyetel diesel. Ini aku terusnya ngotong. Jadi aku otomatis. Jadi hati ini aku lihat kadung ngelakoni perkara sing sing terpuji, sing sak gedakan aku ngelarak. No. Tapi akhirnya mereka ngepenak. No. Ini aku masih perang kepentingan. Jare sing nafsu loro-loro tuku ngandang sing jare ati. Lah piye lagi perintah Gusti Allah kok. Terus. Wudu ora. Terus utawa yo nang sawah. Isuk mang budal rada mendung. Usah wis jam 11 awan kok entak-entak ngetel kan apa panase nyeter. Ngombe ta ora. Sing jare nafsu ngombe ae, gak ngombe mati lho. Jare nafsu ngono. Loro gak ngombe kuwi ngono. Tapi lek kowe ngombe tercela. Jareen ati ngoten. Lek kowe ngombe saiki tercela lho. Loro. Loro diluk ae. Wong jam 05.30 wis nek mati ra karuan kok. Ora meneh meneh jam 11. Jane lek nek kate mokal ket mau isuk mah karuan lho. Ngoten iki. Jare ati ngoten ben gak sida karepe. Tapi nah tapi timbangane kok wis kau apa lah, itu kau tuh ikut naik, wes, ya situ bablas itu. Ini ku cara perang KO. Atine sing KO, nek sing sing menang atine mboten. Sing menang apa niku terus enten nur dugi. Plak. Nur dugi napa? Mungkin rasa. Rasa, rasane ngeten. Ya Allah Gusti, mergoleng Allah niki kawitan ya Allah Gusti, tulung kula ajeng kalah. Niki perangan niki terus pundi ajeng kula empat mboten kuat. Delah lahir terus petuk kanca. Kanca saleh. Kanca saleh mlaku. Yo dhewe sa melu pera-pera. Dijak ning langgar. Langgar niku langgar sojo mencir ra tau dinggo adem ten mriku. Lah niki cakungan aku. Jagungan apa itu? Enak jagungan bagus, tidak ngomong alor gitu. Kalau mula-mula sasar, mula-mula sasar. Lo, sudah mulai. Mas beda hotel atau ada kan? Aku kuasa, aku sengaja nahu. Kocok soleh lah, gelem ngalah. Weh, itulah lah. Iki mangga aku sih tak soleh rezeki nomplok. Apa? Nah, aku ini selali. Lek, tahu ada untung tangga aku. Lek, aku mula-mula tu nyaur. Rumah aku ini seorang duit tiba yang nyolong akeh lho. Mereka-mereka sesuatu tiga duit telah ngatuh sewu. Sebelah ini maka aku gak maco lagi mau. Berapa duit telah ngatuh sewu. Nah, yang penak ini, ayo golek depot warung yang kira-kira penak nanti. Nah, aku tetap kocok soleh. Oleh pitu lah ini. Ya Allah, supaya apa? Keinginan untuk melanggar hilang. Nih, namanya jundung. Jundum. Jadi lah pun takotala, takotala itu perang kepentingan, rebutan, ngombe, soi sito, poso, ngombe, poso. Nek panjenengan wong niku mengke oleh pitu Allah saro anur, maka cahaya petunjuk segera datang. Allah dikang, wa kang utawi nur, iku min amrilah saking perintah Allah, wa rahmati lan kaulasane Allah. Diperintah ila nusratil qalbi maring bantu hati. Akhirnya terus piye wabadarat lan banjur cepet-cepet apa adzulmatu i apeteng alatikang ya kang utahe zulmah iku min wasawisi syaitan saking pangridune setan walam matihi lan kilatan-kilatane setan ya cepetan nang ndi cepet-cepet ila nasratin nafsi maring bantu nafsu. Akhirnya setan bantu nek enten bantah. Alah, sing poso ya, riyo ya. Sing ora poso ya, riyo ya. Mbuka wae. Sing bantuane Allah ora wani tenan. Aku iki tenan ngrasakno tenan. Padha posone. Ya dikondoki ya kenek jane. Dikondoki iki kenek. Tapi wong piye lho? Poso ning wulan Ramadan kuwi persasat padha karo poso sewu dina. Nek poso ning jebone Ramadan kuwi mek sedih lho. Sing kacek semono akeh. Yo yo alung ning Ramadan ae. Mulane rasa muka. Nggo setan marane. Nang perkara ngono ae sing penting kowe engko bumi iki kan tanggal Quran maleman. Nah nek kowe iso Lailatul Qadar 80 taun. Wah, terus. Menang kalah ngoten. Niku bantuane King Allah. Nek panjen wong niku fa in sabaqat. Sik dereng nggih. Ngilano surat wa qama. Lan banjur dadi apa saful qitali garis peperangan baina uma antarane nafsu lan ati. Maka terjadilah garis iki balane nafsu, iki balane ati. Ngoten. Maka sudah garisnya dari kiri, meset sini kalah, meset sini menang. Kayak sing ceritane wong sing niku tobat mateni wong sat wong 99 mateni pendeta 100 niku. Niku kan cepet-cepetan arep mati. Disik-disikan wektu ne mati karo wektune tobat. Niku ternyata akhirnya menang tobaté. Kacek sakilan. Niki mengke terus ngendi? Fa in sabaqat. Monggo lamun disi lil abdi kedui kaula minal aminallahi ta'ala saking Allah ta'ala apa sing disi sabiqotus sa'adati pendahuluan bejo. Kalau memang jejerane awal itu banyak jejeran bejo karo dalange banyak arep dadi lakon tur menang ya Allah sing bantu sampai menang gue wis kalah wis jugur-jugur montorin bledos wis wis kena tembak barang itu wis panah menang. Wis mbantu sutradarane. Lakon lho nggih, lakon. Mulane nek jenengan pun dikaei plakat mukmin, percayalah bahwa sampean barane Gusti Allah. Allahu waliyul mukminin. Wis ndang cedhek ana, cedhek ana dene soal duwe musuh, kabeh wong duwe musuh. Mboten mawon. Wah, ihtadal qalbu nek wis napa kebejan iku pun teko dhisik, maka ihtada oleh pituduh apa qalbu ati oleh pituduh binulillahi taala kelawan cahayane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu selalu pikantuk cahaya petunjukipun Allah, termasuk tiang sing dipun takdir dening Allah dados tiang sing sabiqatus sa'adah sekaligus khotimatus sa'adah. Allahumma moga kita tutup kali dengan sesarangan Al-Fatihah.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah.

Sampai semua di Makunan Berada Barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Ya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang

Gadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika lewat peningkatan peran masyarakat. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutung saat membuka sosialisasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelurahan bersinar atau bersih narkotika di Kecamatan Manguharjo, Senin 31 Agustus. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan perlindungan terhadap generasi muda menjadi perhatian penting pemerintah. Ancaman saat ini tidak hanya datang dalam bentuk perang secara langsung, tetapi juga melalui berbagai cara, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, perkembangan zaman membuat bentuk narkoba semakin beragam. Karena itu, pengetahuan dan pemahaman generasi muda perlu terus diperkuat agar mampu mengenali sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan narkotika. Ia juga mendorong sekolah dan guru untuk aktif memberikan edukasi, serta mengarahkan pelajar pada kegiatan positif. Menurutnya, ruang bagi kreativitas anak-anak muda perlu terus dibuka sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pemkot Madiun juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, BNN, P4BN, serta unsur terkait lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkotika. Kota Madiun tampaknya juga bakal dikenal lewat dunia perfilman tanah air. Bagaimana tidak, Kota Pendekar bakal menjadi lokasi syuting film garapan Hanung Bramantyo. Ya, sutradara jempolan tanah air tersebut bahkan sudah meninjau sejumlah lokasi calon tempat pengambilan gambar di Kota Pendekar. Tak hanya itu, Hanung juga berkunjung ke Balai Kota Madiun dan bersilaturahmi dengan PLT Wali Kota Madiun pada Senin 31 Agustus. Tak heran, keinginan Hanung untuk membuat film di Kota Pendekar mendapatkan dukungan dari PLT Wali Kota. Pemerintah Kota Madiun tentunya menerima dengan tangan terbuka dan siap membantu apa saja yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Hadirnya Hanung juga diharapkan dapat memotivasi pegiat film dan menggeliatkan perfilman di Kota Pendekar. Seperti diketahui, di Kota Madiun juga pernah mengemuka Festival Film Madiun dengan Hanung Bramantyo menjadi salah satu jurinya. Pemerintah Kota Madiun siap membuka komunikasi kembali ke depan, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya terkait support yang dibutuhkan demi suksesnya pembuatan film tersebut. Seperti terkait perizinan atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang mungkin butuh bantuan dari pemerintah. Hanung bersama timnya memang sudah meninjau sejumlah lokasi di Kota Madiun, mulai Simpang 4 Tugu, Rumah Tahanan Militer atau RTM, dan juga Busbu. Saat tiba di Balai Kota Madiun, Hanung juga menyempatkan berkeliling, bahkan hingga di lantai 2 dan bagian menara. Hanung mengaku menyukai sejarah, tak terkecuali bangunan heritage. Meski sudah mendapatkan lampu hijau dari PLT Wali Kota, Hanung mengaku pembuatan film masih tahun depan, yakni di sekitar bulan Juni maupun Juli. Pembuatan film memang butuh perencanaan dan persiapan jauh-jauh hari, termasuk rencana filmnya di Kota Madiun nanti. Sebanyak 10 anak bersama PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun bersama Sekda Suko Dwi Handiarto dan Asisten Wali Kota memasang lukisan hasil kegiatan Madiun mewarnai di Balai Kota Madiun, Selasa 1 September. Lukisan itu merupakan karya yang dibuat anak-anak dalam kegiatan yang digelar beberapa waktu lalu. Karya-karya tersebut sebelumnya dipamerkan dan mendapatkan apresiasi dari jajaran pejabat Pemkot Madiun. Sejumlah lukisan dipilih dan dibeli oleh PLT Wali Kota, Sekda, Asisten, serta jajaran perangkat daerah dengan nominal yang beragam. Setelah dibeli, lukisan tidak hanya menjadi koleksi pribadi, tetapi turut dipajang di lingkungan Balai Kota Madiun. Menariknya, pemasangan dilakukan langsung oleh 10 anak yang merupakan pembuat karya tersebut, didampingi jajaran pejabat Pemkot Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan, pelibatan anak-anak dalam pemasangan lukisan sengaja dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya menanamkan kecintaan terhadap pemerintah sejak dini. Anak-anak diharapkan dapat merasakan langsung bahwa karya mereka mendapatkan ruang dan penghargaan dari pemerintah. Kegiatan itu sekaligus menjadi kelanjutan dari upaya Pemkot Madiun memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkarya sesuai imajinasi mereka. Pengalaman memasang sendiri karya di Balai Kota diharapkan menjadi kenangan yang positif sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kecintaan terhadap kota. Selain memberikan apresiasi, Pemkot Madiun juga menyiapkan langkah untuk memberikan perlindungan terhadap karya anak-anak tersebut. Sebanyak 10 lukisan rencananya akan dikoordinasikan dengan Sanggar untuk diajukan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI.
6: Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

0: Jackson menyampaikan pandangan akhir sekaligus sikap terhadap raperda tersebut. 8 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, yakni fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra Nasdem, fraksi PSI, fraksi Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Perindo. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapatnya, ke-8 fraksi menyatakan setuju raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan sejumlah catatan, saran, dan masukan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun telah menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah dilakukan bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, berbagai catatan yang disampaikan fraksi telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah. PLT Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Madiun akan menelaah setiap catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Sebagai bentuk persetujuan bersama, selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 oleh PLT Wali Kota bersama pimpinan DPRD Kota Madiun. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum raperda disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93FM Radio Sonora Madiun, kita masuk di sesi keempat 15.20 untuk hari ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 1 September 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian yang akan temani sahabat Sonora Madiun semuanya selama satu sesi depan nanti sampai tuntas di jam 7 malam. Jadi silakan merapat terus untuk menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan, ada lagu manca maupun lagu Indonesia. Dan tentunya yang pengen request, kita buka kembali kesempatannya melalui WhatsApp kita, yaitu di 081 556 451 817.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yasuh!

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Dua kuse, Pak.
1: Aku kuse lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu ada keperluan, Mbak. Aku kuse.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Durungne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku kuse lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Sudah jam 6 lebihnya 29 menit. Sahabat Suara Madiun, kita masih bersama-sama di 15.20 untuk sesi keempat dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti. Tentunya bersama-sama dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini, tepatnya di hari Selasa ini ya. Dan ya, sahabat Suara Madiun, pastinya di hari Minggu kemarin ini ya, di Madiun diadakan Car Free Day atau CFD di kawasan Palawan.

ikut meramaikan Car Free Day ini ya, mulai dari komunitas sepatu roda, kemudian mobil remote control, push bike, sepak takraw, sampai dengan komunitas menembak. Nah, kedepannya pelaksanaan kegiatan ini akan dievaluasi sahabat-sahabat Madiun. Tentunya pemerintah kota Madiun juga akan mendengarkan saran dan juga masukan dari masyarakat yang tentunya akan kedepannya menjadi bahan perbaikan juga ya. Sementara itu, untuk aktivitas perdagangan, pemerintah kota Madiun menegaskan CFD di Jalan Pahlawan ini harus bebas dari kegiatan jual-beli. Tapi warga di sekitar kawasan tetap diperbolehkan berjualan di sejumlah jalan penghubung. Di antaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kalimantan, Jalan Sulawesi, dan juga Jalan Semeru. Jadi konsepnya menjadi cukup jelas ya, sahabat-sahabat Madiun. Jadi Jalan Pahlawan saat CFD diarahkan sebagai ruang untuk berekspresi dan juga berolahraga. Sementara aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung di kawasan-kawasan yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, urus setahun. Ayo dok, nek ngono, tajam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yuk, yuk. Waduh kok ramari-mari talele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC.
2: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC kuwi mbah, sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 FM Radio Suramadiun. Baik, sahabat Suramadiun, saya tuntaskan ya sesi keempat 15.20 untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Rian dari jam 6 petang tadi sampai hampir di jam 7 malam ini. Dan langsung aja ya, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Insyaallah lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Dan tentunya selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, kebakaran menghanguskan kantor Taman Nasional Meru Betiri di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Diketahui hampir separuh bagian gedung tersebut telah ludes dibakar api. Dikutip dari media detik, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang staf yang masih bertugas di kantor tersebut. Dan api diduga berasal dari area selasar parkir karyawan. Dikabarkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diketahui petugas dan karyawan sempat menyelamatkan sejumlah kendaraan serta mengamankan dokumen-dokumen penting ke area yang aman. Dan saat ini tim Inafis Polres Jember tengah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Now you are listening 92 FM DJ 15 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa saya nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George August Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
6: Flash News. Sahabat Suara Madiun, Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap seorang oknum kepala desa atau kades asal Banyuwangi, Jawa Timur, berinisial AS, 34 tahun. Diketahui oknum pejabat desa tersebut dijebloskan ke sel tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan berkedok program beasiswa kuliah kedokteran di Cina yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Dikutip dari media detik, aksi penipuan yang dilakukan tersangka telah berlangsung sepanjang 25 Juni 2025 hingga 28 Juli 2025. Diketahui korbannya merupakan seorang ibu rumah tangga di Kota Malang berinisial IYW dan korban tergiur membiayai anaknya MRR setelah diiming-imingi beasiswa kuliah kedokteran di Hainan Medical University. Diketahui Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Rahmat Aji Prabowo telah membenarkan penangkapan dan penahanan terhadap oknum kades tersebut. Tersangka dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun semua, selamat malam. Halo. Balik lagi di program Lala Poppy ya, lagu lama pop Indonesia, dan ditemani sama Sukma di sini sampai jam 11 malam nanti ya. Terus juga disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Gimana nih kabarnya sahabat Suara Madiun semua? Tanggal 1 September 2026, bulan baru, tanggal baru. Semoga doa baru yang kemarin, yang berlalu sudah biarkan berlalu. Segalanya baik buruknya di bulan Agustus dan bulan-bulan sebelumnya kita ikhlaskan saja gitu ya. Terus membuka bulan baru hari ini, hari Selasa. Apa nih harapan dan doa kalian di bulan September ini? Jangan sampai kamu mau skip di bulan September ini maksudnya, dan minta dibangunin ketika September sudah berakhir. Jangan sampai ya. Nikmatin bulan September ini, semoga lebih baik dari bulan yang sebelumnya. Dan di segmen pertama ini dibuka dengan flute sementara ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang cukup legend ya menurut Sukma di sini, cukup membekas dan apa ya, masih jadi vibe yang enak untuk didengerin di era sekarang gini ya. Dan playlist di segmen pertama ini udah Sukma siapin buat kalian semua, yaitu lagu-lagu era tahun 2010 ke atas, di bawah 2020 gitu ya. Dan ya, semoga bisa menghibur dan mungkin sedikit membawa kalian nostalgia ya. Mungkin di era-era tahun di bawah 2020-an, era-era sebelum COVID, belum apa ya, ada yang masih kuliah, mungkin Sukma masih kuliah waktu itu. Terus ada yang mungkin masih sekolah juga, atau mungkin ya lagi di mana gitu, lagi merantau di mana gitu. Nah, itu tuh supaya kalian bisa nostalgia di era-era itu dengan lagu-lagu pilihan yang udah Sukma playlist buat kalian. Terus buat kamu sahabat Suara Madiun semua yang mau request, mau kirim salam, mau cerita, mau apalagi yang lain sebagainya, monggo bisa banget langsung aja ya di WA kami di 081-556-451-817. Sukma tungguin nih. Tunggain apa sih, ngomong salah terus. Oke, next nih. Lagu yang jadi next nih pasti kalian gak asing sih sama lagunya, dan pasti kalian juga suka sama lagunya. Terus ya, harapan Sukma bisa bikin kalian nostalgia. Langsung aja deh, ada Run dengan Dekat di Hati. Let's play.

0: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun si gelombangi sama telu FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, barusan ada Raja dengan Kegagalan Cinta ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ada yang tahu enggak nih lagu dari Kegagalan Cinta itu lagu dari siapa nih? Ya, tahu enggak? Ingat enggak? Dari Bang Roma Irama ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di lagu ini tuh Raja kan mengcover ya, mengcover apalah, lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan pembawaan dengan genre yang baru, dengan sentuhan musik yang baru di luar dari dangdut. Jadi kayak membawa apa ya, energi baru gitu ya. Dari lagu Kegagalan Cinta ini gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, pernah ingat gak nih sama lagu dari Raja yang cover Kegagalan Cinta ini? Dulu sempat viral loh lagu ini. Sempat apa ya namanya, ya mungkin emang gak so viral lagu Raja yang apa namanya, yang Cinderella, terus apalagi ya, banyak Raja tuh, lupa, sempet apa namanya, masuk ke tangga lagu tren gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya itu tadi ya sedikit pembahasan ya dari lagu Raja yang mengcover lagu dari Kegagalan Cinta. Dan next ada satu lagu dari Setia Band nih, yaitu Asmara. Masih ingat gak lagu Asmara dari Setia Band ini? Dimana lagu ini tuh sebuah apa ya namanya, perwakilan gitu ya, perwakilan patah hati dan kesedihan yang mendalam karena ditinggal oleh kekasih tercinta. Siapa sih yang gak tahu Setia Band yang dulunya ST12 ya, Charlie, siapa yang gak tahu Charlie Van Houten. Udah deh, langsung aja kita dengerin bareng-bareng satu lagu dari Setia Band, Asmara.

0: Ngan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gatal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah selesai segmen 1 di Lala Poppy hari ini. Dan ditutup dengan Anji, bidadari tak bersayap. Tapi tenang, masih bersama Sukma. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93FM LPPL Radio Suara Madiun.

90.2 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan telah mencatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan terhutlah selama 1 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Diketahui data BPBD menyebutkan puluhan kejadian tersebut telah tersebar di 18 desa dan kelurahan di 6 kecamatan. Dikutip dari Media Detik, Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Ahmad Dovi Rosidi, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Menurutnya, upaya pencegahan karhutla tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPBD. Selain itu, data BPBD menunjukkan kebakaran selama Agustus banyak terjadi pada lahan yang ditumbuhi bambu dan rumput ilalang. Luas area diketahui yang terbakar bervariasi, mulai ratusan hingga ribuan meter persegi.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Lala Popi dan masih bareng sama Sukma di sini ya. Dan di segmen kedua ini Sukma pengen ngajak kalian semua flashback lebih jauh lagi, yaitu dengan lagu-lagu yang dirilis tahun 2000-an ya, di bawah 2010 gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan semoga playlist lagu yang udah Sukma siapin bisa nemenin malam hari kalian, entah kalian lagi di jalan misalnya, atau mungkin lagi kerja, atau mungkin lagi santai di rumah. Dan tadi dibuka dengan The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Lagu yang dalam banget dan penuh dengan makna. Dan gak kalah juga lagu yang akan Sukma playin buat kalian next nih, dari Samson, Kisah Tak Sempurna. Tapi di sini Sukma mau ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, masih bisa banget. Sukma masih nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi langsung aja WA di nomor 081-556-451-817. Sukma tungguin. Dan next play ada Samson dengan Kisah Tak Sempurna. Mirip kisah siapa nih?

0: 你去去前面毕业啊，我笑看边两棒，你笑哪里苦呢？马拉个要浪费些刀棒的那个，我打回头呢，打不变废了。你的干，你阿不变废了。
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengadu pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Peter Pan ya di atas normal nih. Siapa yang ingat sama lagu yang satu ini? Lagu yang ikonik dari salah satu band yang cukup, ya gak cukup sih, yang benar-benar terkenal. Siapa yang gak tahu Peter Pan? Atau mungkin dengan formasi baru sekarang, yaitu Noah ya. Namanya Noah sekarang itu dulu bandnya Peter Pan gitu. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum tahu nih sejarahnya dari Peter Pan itu sendiri gitu ya. Dan lagu yang barusan tadi juga salah satu lagu hitsnya dari Peter Pan, yaitu Di Atas Normal. Lagu yang gimana ya, pada waktu itu cukup booming ya, cukup hits, langsung viral gitu ya. Kalau istilah zaman sekarangnya viral gitu ya. Karena lagu ini tuh yang dikemas dengan musik modern pada waktu itu, dengan nyaman didengerin, enak, dan nuansanya anak muda banget gitu ya. Terus kas suara dari Ariel sendiri juga buat lagu ini lebih apa ya, lebih kerasa kena gitu ya. Dan banyak diksi-diksi yang atau kata-kata yang pada waktu itu mungkin jarang ya, jarang didengerin atau disampaikan oleh penyanyi-penyanyi yang lain dalam lagunya gitu ya. Di atas normal, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Gitulah ya, kurang lebihnya. Dan lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang kehilangan akal ya, karena kehilangan akal sehatnya karena perasaan cinta gitu ya. Dia tuh ngerasa kayak bingung gitu ya saat ditinggalkan tanpa sebab oleh orang yang dicintainya. Nah, meskipun dia tuh sebenarnya tahu gitu kan cintanya gak akan balik, namun dia masih mencari cintanya yang telah pergi gitu ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, unik sekali lagunya. Dan benar-benar membekas lagu ini tuh, Di Atas Normal. Dan masih banyak lagi lagu dari Peter Pan sendiri yang cukup hits dan viral pada kala itu, apalagi di era-era 2000-an di mana lagu-lagu mulai bermunculan gitu ya, band-band gitu, band-band baru gitu ya, dengan formasi ya 3 orang, 4 orang, 5 orang gitulah. Banyak banget era-era itu. Salah satunya yang famous dan langsung booming yaitu Peter Pan, karena lagu-lagunya juga banyak sih dan enak-enak banget gitu ya. Kalian coba deh playlist lagu-lagu Peter Pan apa nih yang jadi favorit kalian gitu ya. Dan next, ada lagu yang cukup menyentuh dan sangat amat romantis kalau menurut Sukma ya, yaitu lagu dari anak vokalisnya itu anak dari ayah kita semua, mungkin orang muslim banyak yang menganggapnya sebagai panutan gitu, yaitu Cak Nun. Nah, anaknya yaitu Sabreng, dengan bandnya yaitu Leto. Dan salah satu lagu hitsnya juga yang akan Sukma mainin nih, yaitu Ruang Rindu, dimana lagu ini tuh cukup membekas ya menurut Sukma, karena juga salah satu lagu yang populer dan hits pada kala itu. Lagu yang dengan wajah baru gitu, dia tuh bikin lagunya tuh juga apa ya, kata-katanya itu seperti ada kiasan-kiasan gimana gitu loh, dari Leto ini ya. Itu tuh lagu Ruang Rindu itu diciptakan oleh grup musik Leto,
di mana lagu ini tuh bermakna tentang perjalanan spiritual manusia dalam mencari ketenangan jiwa dan kerinduan kepada Sang Pencipta atau Tuhan di tengah keheningan serta keraguan di dunia. Nah, gitu. Sebenarnya dari lagu ini tuh menurut Sukma maknanya bisa apa ya? Bisa kemana-mana, mungkin kerinduan terhadap Sang Pencipta, atau mungkin terhadap orang yang disayangi gitu kan, atau mungkin ya orang tua misalnya. Sebenarnya lagu ini menurut Sukma bisa deh kemana-mana gitu, tapi mungkin dari Leto sendiri tujuan makna yang ingin disampaikan dari lagu ini tuh yaitu kerinduan kepada Sang Pencipta, di mana merasa si tokoh ini ya, seseorang ini tuh sedang merasakan keraguan akan dunia ini gitu ya, dan dia ingin mencari ketenangan jiwa gitu ya. Dan wah, pokok enak banget lagunya ini. Sukma suka banget sama Leto, salah satunya dengan lagu ini. Yang lain juga suka, tapi yang paling favorit kalau Sukma ini. Udah deh, langsung aja gak usah lama-lama, kita dengerin bareng-bareng, yaitu Leto dengan Ruang Rindu.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduan konten.id, cekirkan.id, dan aduan nomor.id.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung segmen kedua Lala Poppy ya malam hari ini. Tapi tenang, masih sampai jam 11 Sukma nih nemenin kalian. Dan selanjutnya akan next ke segmen ketiga ya. Di segmen kedua tadi kan di segmen pertama tadi kan Sukma ajak kalian untuk nostalgia di lagu era 2010 ke atas di bawah tahun 2020. Dan di segmen kedua ini dengan lagu-lagu di bawah tahun 2010 ya, 2000 ke atas. Dan sekarang di segmen ketiga nanti akan Sukma ajak kalian flashback lebih lama lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Lala Poppy dan masuk ke segmen yang ketiga ini. Dan dibuka dengan Dewa 19 Aku Milikmu. Kita akan nostalgia lebih jauh lagi, yaitu lagu-lagu era 90-an. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
0: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
0: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
0: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
0: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
0: Satu lagi, Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Agak sakit ancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
3: Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore, Pak.
3: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
4: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
3: Kalau kain batik khas Madiun?
4: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
3: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
5: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
3: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
4: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
3: Nomor HP Mbak berapa ya?

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Andi Liani dengan Sanggupkah. Wah, lagu yang rock tapi tetap sweet banget. Lagu yang apa ya namanya, cukup bikin sukma nostalgia nih. Dia tuh adalah Andi Liani sendiri tuh penyanyi musik rock ya Indonesia, kelahiran Tanjung Pinang Riau. Nah, namanya tuh kan dikenal secara nasional pada awal 90-an nih. Tapi kesuksesan penyanyi gondrong ini ya tidak berlangsung lama. Bukan karena ia gak mampu bersaing di dunia musik, tapi pada saat melainkan pada tahun 1995 ia itu meninggal dunia karena kecelakaan di tengah puncak popularitasnya. Dan salah satu lagu yang jadi hitsnya yaitu yang barusan, yaitu Sanggupkah. Wah, lagu yang apa ya, menceritakan tentang sebuah apa ya, perjuangan menerima kenyataan pahit saat harus berpisah atau ditinggal oleh kekasih yang dicintai. Itu lagu ini tuh menggambarkan hubungan asmara yang tidak lagi sejalan gitu ya, atau tidak pernah sefaham, sehingga jalan akhir yang harus diambil adalah perpisahan. Kata sanggupkah dalam lagu ini ya, sanggupkah aku hidup bersama denganmu, mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu. Nah, itu tuh kayak mencerminkan sebuah rasa ragu gitu ya, sebuah rasa kepedihan gitu juga yang bergejolak gitu ya, bergulak menggulak mental gitu ya, atas seseorang itu yang dimana dia tuh bertanya gitu pada dirinya sendiri, apakah ia kuat hidup tanpa kehadiran orang yang disayangi. Seperti itu. Dan dibalik nada rocknya yang bertenaga gitu ya, khas dari Andi Liani ini tuh tersimpan kerapuan emosional tentang bagaimana seseorang harus berdamai dengan kesendirian dan memori yang tersisa. Wah, walaupun ngerok tetap dalam lagunya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, mungkin dari kalian semua atau mungkin di antara kamu ada yang belum tahu nih dari Andi Liani, yaitu tadi sedikit ya informasi kita bahas tentang Andi Liani ini, di mana beliau emang legend dan sayangnya emang beliau enggak umur panjang karena sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa beliau. Dan akhirnya tidak bisa meneruskan karirnya dalam belantika musik Indonesia. Padahal lagi di puncak-puncaknya dan lagunya enak-enak banget. Mungkin bisa coba nih, kamu cari playlistnya lagu-lagu Andi Liani dan dengerin. Pasti cocok, apalagi yang suka rock-rock, apa ya, bukan rock-rock melo sih ini, apa ya, rock-rock balad gitu ya, apa-apa ya, itulah. Pokok lagu-lagu yang genrenya ngerock tapi masih bermakna dalam. Kayak satu band yang akan Sukma play nih buat kalian lagunya, yaitu Slang nih. Siapa nih di antara kamu yang slankers nih? Kamu ya, kamu salah satunya slankers sih ya. Dimana kamu pasti suka bawa bendera Slang kemana-mana. Wah, itu jadi khas banget band yang sangat besar dengan banyak fansnya, yaitu Slankers ya, ya. Dan lagu yang akan Sukma playin buat kalian dari Slang yaitu Anyer 10 Maret. Siapa nih yang suka sama lagu ini? Nah, lagu yang termasuk hits dari Slang ya ini. Lagu yang cukup akan bikin kamu nostalgia nih di era-era itu. Apalagi lagunya juga gak sembarangan nih. Lagunya juga dalam banget, gak kalah dari Andi Liani dengan Sanggupkah tadi ya. Lagu Slang Anyer 10 Maret ini itu tuh menceritakan tentang sebuah perasaan kehilangan gitu ya, yang sangat dalam.
terus rasa kesepian, terus kerinduan juga terhadap kekasih yang telah pergi gitu ya.

untuk menunjukkan betapa berartinya sang kekasih seperti merasa bagaikan ikan tanpa air gitu ya, hiu tanpa taring atau pantai tanpa lautan. Tuh, saat itu tuh dirasakan yaitu tadi saat kehilangan seorang kekasih itu. Ada metaforanya di lagu ini juga. Wah, keren banget emang Sleng tuh. Gimana ya, legend lah pokok. Dan dibalik kemarahan dan kesedihan yang dituangkan lewat minuman serta air mata gitu ya, tersimpan harapan tulus agar sang kekasih mau kembali ke pelukannya. Wah, terlalu dalam lagu ini ya. Udah deh, gak usah lama-lama, karena sangat dalam dan sangat apa ya, membekas. Yuk kita dengerin bareng-bareng aja ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada Sleng dengan Anyer 10.

0: Radio Suara Madiun. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Radio kok ya ini renek suaranya toh leh.
2: Lanjut dengan ki muter gelombang itu toh mbah.
1: Ya apa nolele. Sepenting kita putar nenek suaranya. Aku pandek tak rungok nih.
2: Jobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbah. Radio Suara Madiun saniki 24 jam non stop
1: tenan leh.
2: Lagi tenan toh mbah. Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangnya 93 FM siarannya 24 jam alias non stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Niki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara Lala Poppy. Dan di sini Sukma berharap semoga tadi playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kamu itu bisa menghibur dan menemani aktivitas kamu malam hari ini. Dan juga mungkin apa ya, bikin kalian nostalgia lah. Dan itu tadi yang terakhir ada Riff dengan Raja. Tapi belum yang terakhir ring, masih ada satu lagu lagi, yaitu dengan Jambrut Terima Kasih. Seperti kata Sukma malam hari ini, terima kasih juga buat kamu para pendengar sahabat Suara Madiun semua. Dan langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng. Sekalian juga Sukma pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 19GFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 September? Beberapa di antaranya adalah 1 September 1804, Carl Ludwig Harding temukan asteroid. Astronom asal Jerman, Carl Ludwig Harding menemukan asteroid 3 Juno. Penemuan itu menjadi penemuan ketiga bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid Juno, mahasiswa Universitas George Agus Göttingen itu juga menemukan 3 komet beserta menerbitkan katalog bintang. Kemudian, 1 September 1963 berdirinya Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, IPB merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya IPB. Dialah yang melakukan peletakan batu pertama di kampus tersebut. Selanjutnya, 1 September 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, mulai menguasai Libya pada tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba dan kemudian ia masuk ke Akademi Militer Kerajaan Benghazi. Saat berkiprah di militer, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Selama peristiwa kudeta Libya di tahun 1969, ia naik ke tampuk kekuasaan. Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo pada di rumah Radio Suara Madiun si gelombangnya sama telu FM.
1: Mas, iya kabar ya? Waktu pada sehat kabeh toh? Aku dulumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
0: Ndak, ndak.
2: Napa, Mbah?
0: Iki lho, Nduk. Kok enek wiangin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep toh. Ora dudu kok Kalimantan. Wong dulurku ki tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
0: Penipuan piye ta, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang. Lama-lama Mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
0: Oh, ngono ta, Nduk? Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
5: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi, Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi, Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu badal. Cilu badal. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Rings. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG.

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu okay kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Kalau hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu okay tanpa narkoba.

0: Nonton apa sih, Bu?
1: Kilo, Pak. Nonton YouTube Crazy Rich, pamer kekayaan. Terus entah, Pak. Enak yo, dari Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah. Atasannya gelang, kaya ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono negara ini negara ini kakek utang mereka kakek impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso, Pak?
0: Ya jelas iso, no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing. Ya iku sing jenenge devisa. Apa mana jumlahnya akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Ya gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Ya koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Lah apa produk lokal mereka sih awakku iki?
0: Alah, Bu. Lambine masih bae. Lambine iku.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita pengganti. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya, yang merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buruan tuh anakmu toh?
2: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukane anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM? Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek suaranya toh nih?
2: Lanjut dengan ki muter gelombang itu toh mbah?
1: Ya apa nolele? Sebentar kita putol nenek suarane aku mandek tak rungok nih.
2: Jobi, jenengan puter gelombang 93 FM mbah, Radio Suramadiun saniki 24 jam nonstop
1: tenan nele.
2: Lagi tenan toh mbah? Saniki Radio Suramadiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
1: Nek iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
3: Best music every time.

93.5 Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, tolnya ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Iyalah lele, kue ki isi enom kok gampang melorot oleh. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
4: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Mono yole, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
7: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
3: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
2: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Krisen suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPL Radio Suara Madiun.

0: 90.2 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
0: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
2: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
0: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
2: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
0: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
2: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
0: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangi lagi.
3: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, ingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau ingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelompok gini masyarakat. Padahal saiki lho wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yang lebih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ini palawaru iki sentor. Sini kota di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, wajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah Mbah, Mbah.
0: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membubung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan!

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan. Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. So, ayo dan budal, ikuti program pemerintah. Yo, set, ayo deh ikuti Ibu ke posyandu. Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdarah terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: tuyang dangdutan, Bo.
1: Lah kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 90.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: toilet di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah nom kok ora ngerti info ta, Dok? Sese, tak telepon ke anake kancaku wae ya, sing sopir kereta. Ayo dong, gas yuk, putar yuk.
2: Walah mbah, gas pripun. Long bensinnya jenengan telas ngoten no.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk IBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam IBC sudah keluar. IBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau IBC ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
4: Now you are listening 92 FM.

0: Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: best music every time.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya? Nggih, Bu. Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho. Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman. Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi KD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi KD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi KD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

Di Afon Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 September? Beberapa di antaranya adalah 2 September 1768, lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV merupakan raja ketiga dari Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Sri Susuhunan Pakubuwono IV sendiri memiliki nama asli yaitu Raden Mas Subadaya. Ia merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR Kencana yang merupakan keturunan Sultan Demak. Selanjutnya, 2 September 1973, John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel Britania Raya, meninggal dunia. John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selatan 3 Januari 1892 dan meninggal dunia di Oxford, Inggris pada 2 September 1973. Ia merupakan penulis novel yang telah memiliki berbagai macam karya seperti The Hobbit dan The Lord of the Ring. Selain sebagai penulis novel, ia juga merupakan seorang profesor dalam bahasa Inggris di Universitas Leeds pada tahun 1920 hingga 1925. Ia juga pernah menjadi profesor bahasa Anglisakson di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1925 hingga 1945. Kemudian 2 September 1998, penerbangan Swiss Air 111 jatuh di Samudra Atlantik. Pada September tahun 1998, pesawat Swiss Air nomor penerbangan 111 jatuh di Samudra Atlantik sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Penerbangan ini setelah berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan buruk bagi pesawat jenis MD-11 itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
1: Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumen sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak, gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskabling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk di komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskabling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskabling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

0: Radio, Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia Merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede,
2: dapatnya super. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri,
1: hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Agak sakit ancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangi limbah plastik juga loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
8: Sebelum 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Lewat sebuah kudeta yang disertai kerusuhan massal, Fidel Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan Kuba dan mengakhiri kekuasaan rezim lama. Peristiwa ini terjadi pada akhir 1950-an ketika ketegangan sosial dan politik di Kuba sudah mencapai titik didih. Presiden Kuba saat itu, Fulgencio Batista, kehilangan dukungan rakyat akibat pemerintahan yang otoriter, korup, dan sangat bergantung pada kepentingan asing, terutama Amerika Serikat. Batista sebenarnya pernah memimpin Kuba sebelumnya melalui jalur yang sah, tetapi kekuasaannya yang kedua dimulai lewat kudeta militer. Sejak saat itu ketimpangan ekonomi semakin terasa. Sektor industri, lahan, dan bisnis strategis dikuasai segelintir elit dan perusahaan asing, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini memicu kemarahan luas, terutama di kalangan pemuda, mahasiswa, dan kaum tani. Fidel Castro muncul sebagai tokoh perlawanan dengan gagasan revolusioner. Bersama saudaranya, Raul Castro, dan tokoh legendaris Ernesto Che Guevara, ia memimpin gerakan bersenjata yang bermarkas di pegunungan Sierra Maestra. Perjuangan mereka dimulai sebagai gerilya kecil, tetapi perlahan mendapatkan simpati dari rakyat. Propaganda, jaringan bawah tanah, dan keberhasilan menghadapi pasukan pemerintah membuat posisi Batista semakin lemah. Kerusuhan massal pecah di berbagai kota ketika pasukan revolusioner mulai mendekati pusat kekuasaan. Tentara pemerintah banyak yang menyerah atau membelot. Pada awal tahun 1959, situasi tidak lagi bisa dikendalikan. Fulgencio Batista akhirnya melarikan diri dari Kuba dan mengasingkan diri ke Republik Dominika, meninggalkan kekuasaan yang runtuh tanpa perlawanan berarti. Masuknya Fidel Castro ke Havana disambut euforia rakyat. Ia dipandang sebagai simbol harapan dan perubahan. Pemerintahan baru segera mengambil langkah drastis, termasuk reformasi agraria dan nasionalisasi aset asing. Kebijakan ini mengubah arah Kuba secara total, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hubungan internasional.
2: Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.